mengingat aktivitas pertambangan yang terjadi di Bangka ini meninggalkan kolong, di mana menjadi tempat terbaik bagi perkembangbiakan nyamuk. Menurut Anggia, berdasarkan hasil pemantauan dan pemetaan kasus yang dilakukan petugas kesehatan, sebagian besar penderita memiliki keterkaitan dengan aktivitas di kawasan pertambangan yang berpotensi menjadi habitat nyamuk penular malaria. Ia menjelaskan para pekerja tambang beraktivitas sejak pagi hingga sore hari di lokasi yang rentan terhadap perkembangbiakan nyamuk. Setelah selesai bekerja, mereka kembali ke rumah masing-masing sehingga berpotensi membawa parasit malaria ke lingkungan tempat tinggal. Sebagai langkah penanganan, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melakukan pemetaan wilayah terdampak, penemuan kasus secara aktif, serta memastikan seluruh pasien mendapatkan pengobatan hingga tuntas. Selain itu, petugas juga melakukan penyemprotan atau fogging di rumah warga yang ditemukan kasus malaria beserta lingkungan sekitar. Tindakan pengendalian vektor juga dilakukan dengan memeriksa keberadaan jentik nyamuk dan melakukan insektisasi pada lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga mengimbau masyarakat, terutama yang bekerja di sektor pertambangan, untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan perlindungan diri dari gigitan nyamuk, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, menggigil, sakit kepala, dan lemas. Melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan penyebaran malaria di Kabupaten Bangka dapat segera dikendalikan sehingga jumlah kasus tidak terus bertambah. Pihaknya terus melakukan pemantauan, membantu melakukan screening penemuan kasus malaria di masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 7 pagi Nes Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam 8 kelas Radio. Jadi jangan kemana-mana, ikat tetaplah di 103,9 MHz per 4 RS Sungai Liat. Kita lanjut ke Ngupi Pagi sesi kedua Nes Radio.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
3: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: rokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulom. Sukulom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Sprade sahabat budaya. Kita di program acara selanjutnya kita Sprade tapi masih di ngopi pagi kita di sesi kedua ini Sprade sahabat budaya. Jadi Sprade sahabat budaya informasi yang akan Iren hadirkan di pagi hari ini Sprade hari ini 5 Juni Sprade. Ada apa sih dengan 5 Juni ya 2026 nih Sprade? Nah, jadi tanggal 5 Juni 2026 nih kita memperingati hari apa Sprade? Nah, di momen penting dan sejarah Sprade. Dikutip dari kompas.com Sprade tanggal 5 Juni nih setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, pada tahun 2026, peringatan ini jatuh pada hari Jumat dan kembali menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran global terhadap isu lingkungan, Sprade. Nah, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 1972. Penetapan ini bertepatan dengan dibuka konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang berlangsung pada 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, Sprade. Nah, Sprade sahabat budaya, konferensi tersebut merupakan pertemuan tingkat dunia pertama yang secara khusus membahas isu lingkungan hidup, Sprade. Nah, dari pertemuan inilah lahir deklarasi Stockholm yang berisi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, rencana aksi global, serta pembentukan United Nations Environment Program, UNEP, sebagai badan PBB yang menangani program lingkungan. Jadi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali dirayakan pada 1973 seperti dengan slogan Only One Earth yang menekankan pentingnya menjaga satu-satu planet yang dimiliki manusia. Nah, jadi sebenarnya seperti sahabat budaya ada tema seperti Hari Lingkungan kita ini seperti sedunia yang diperingati jatuh pada hari ini seperti hari Jumat 5 Juni 2026 seperti. Nah, di Indonesia ini peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini mengusung tema Saat Bekerja untuk Iklim. Nah, tema ini ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026 oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH atau BPLH seperti. Nah, tema tersebut bertujuan memperkuat komitmen serta mendorong aksi nyata dalam menghadapi triple planetary krisis, yaitu perubahan iklim, kemudian kehilangan keanekaragaman hayati serta polusi lingkungan. Nah, ketiga ini Sprade saling berkaitan dan menjadi tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini Sprade. Jadi sebagai bagian dari rangkaian peringatan KLH atau BPLH juga akan meluncurkan Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indonesia pada 6 Juni 2026. Jadi gerakan ini mengusulkan semangat saat beraksi untuk iklim Sprade dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan Sprade. Nah, kemudian sebagai sahabat budaya, selain peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih Sprade, ada juga di tanggal 5 Juni nih kita memperingati sebagai Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Nah, peringatan ini mulai dikenal sebagai secara global sejak tahun 2018 sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum. Nah, penangkapan ikan ilegal ini sebenarnya tidak dilaporkan dan tidak diatur merupakan aktivitas yang melanggar aturan nasional, regional maupun internasional seperti. Jadi praktek ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi tapi juga mengancam kelestarian sumber daya alam. Jadi dengan ADE hari ini diharapkan seluruh negara dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas perikanan yang merusak Sprade. Nah, itu dia Sprade sahabat budaya informasi di ngopi pagi kita Sprade. Oh, Iren hadirkan Sprade untuk ika semua. Nah, jadi hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Sprade. Oke, Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Lahiran hadirkan untuk Ika Sprade sahabat budaya di pagi hari ini Sprade. Yo, kita dengar Sprade sahabat budaya ngopi pagi kita ke Ika Sprade yang lah bergabung di 08 12 13 14 09 Sprade. 08 12 13 14 10 39 Sprade. Nah, ada apa di ngopi pagi nih? Oda, kita angkat penelpon kita pertama nih, oh. Ada siapa di mana di pagi hari nih? Oke, Sprade kita nih, oh. Nah, ngobrol apanya pagi-pagi nih?

0: udah di pagi hari ini mungkin menyampaikan informasi apa ora. Jen ki minta lagu ketak sepradi sampaikan informasi apa di kampung ika ya. Biar tahu gali pradi-pradi kita nih kan. Mana tahu lagi kemana hujan hari ini udah. Kita angkat penelpon kita nih yuk. Lada sabar lagi nya udah. Halo, selamat pagi. Boh, nyala diangkatnya dek dibunyi li. Yalah pernah dicoba kembali seperti sahabat budaya Giren tunggu seperti di 08-12-13-14-39 nah seperti oh. Kita angkat penelpon kita di 08-12-13-14-39 kita seperti oh. Halo, selamat pagi. Halo. Boh nyadek di suara seperti dicoba kembali ya seperti sahabat budaya di 08-12-13-14-10-39 nah, ya nak nyampaikan informasi apa udah ada di kampung Ika apa boh sampailah di kupi pagi kita pagi hari ini udah kita angkat penelpon kita nih ada siapa di mana. Halo kupi pagi selamat pagi.
1: Halo selamat pagi kupi pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amat lah cuci muka lom, lah bangun lom.
1: Ya.
0: Apa gawe lah mandi lom?
1: Lah.
0: Cemana cuaca di Tanah Miras pagi hari ini?
1: Kemarin hujan, datang kemarin.
0: Pagi nih?
1: Pagi nih panas.
0: Panas sok. Yo lah pun. Tengah ngapa Mang Amat pagi-pagi hari ini?
1: Ndak ngapain lah, nak nyanyi
0: ndak ke kebon kan?
1: Ndak.
0: Ndak, ngapa pon pagi hari ini?
1: Ndak ngapain lah.
0: Ndak ngapa lah?
1: Ndak.
0: Duk, ne nelpon perempat, ne ngapa pon?
1: Hah?
0: Ngapa pon nelpon perempat pagi hari ini? Apa ndak ngapa?
1: Ndak apa ya lah, ndak.
0: Yalah pon, anak minta lagu kan?
1: Lagu.
0: Oh lah. Apa pun lagu ah?
1: Lagu burung nenek kakek.
0: Au lah, tunggu lagu ah.
1: Dalam dalam kelihatan rumah karena marati karena jumila kan guna bumi kan jadinya karena koyau karena mengberahim karena mengyan karena mengilah.
0: Aw lapun, kan hamuen hamuen lah.
1: Hamuen hamuen lah.
0: Aw lapun, ditunggu lagu ke burung kene kene, ditunggu ah.
1: Aw.
0: Yo lapun ah.
1: Yo, kemarin selamat bertugas.
0: Yo, makasih Mang Amat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti sahabat budaya, nama gabung kembali di 08-12-13-14-39 nah, Iren tunggu seperti sahabat budaya di pagi hari ini ke Iren ke nganti yaudah hingga jam 10 lah Iren nganti kak nih. Kita angkat menelpon kita di belakang Mang Amat ada siapa di mana di pagi hari ini yaudah. Halo Ngopi Pagi selamat pagi.
1: Halo Ngopi Pagi selamat pagi.
0: Kayak siapa nih Yuk Fitri kan?
1: Halo betul.
0: Apa gawe Yuk Fitri?
1: Gawe banyak lu pagi-pagi ini gawe sebenarnya. Tapi ada sempat kan dulu nak nelpon perempat gitu.
0: Oh kan setia kayak perempat ya dak. Anak lah mandi lom?
1: Mana mandi lah.
0: Lah mandi ya. Jadi lah masak lah sudah kali sarapan.
1: Sarapan lah memasak nih baru nak masak-masak.
0: Oh, masak apa kira-kira pagi hari ini?
1: Rencana nak lempah ada pari, ayo ni.
0: Nak ke pasar jadi ya? Lah ke pasar.
1: Nak belum ke pasar hari ini hari apa tu?
0: Oh, jadi belum tahu informasi apa lo di pasar ada informasi apapun nanti tahu deh apa nak sampaikan
1: pagi ini. Belum tahu informasi apa lah pagi ini.
0: Oh iya, jadi nak apa pun telepon perempat pagi-pagi nih yuk.
1: Ayo nak, request lagu.
0: Request lagu, lagu apapun.
1: Aduh buyung, mengapa lupa padaku.
0: Oh lah pun nak, mesti ke buyung lupa ke Ayu, mesti ke ada di bersuara. Apa ya?
1: Oh.
0: Yalah pun ditunggu lagu, aduh buyung ah.
1: Oke. Salam ah. Salam ke Mang Amat tadi tuh. Lagi ulang tumat lo Mang Amat. Yang beli harus hormat katanya.
0: Oh, nya harus hormat ya.
1: Bang Yan, putra sambah Julia, kakek Sakamura, ya suami Budi Sumi, Mama Rati. Buaya Buaya. Pak Damiri, Om Alek, Ibu Kori, Yuk Mar, Yuk Cinta, Bang Rido, Ke, Yuk Sri. Pokok semuanya lah pendengar kita rompat nih tanpa terkecuali, semoga kita semua sehat selalu, murah rezeki.
0: Amin.
1: Untuk Irin, selamat tugas. Pulang hati-hati ya.
0: Yo, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, Yuk Fitri yang lah bergabung di ngopi pagi kita nih. Udah seperti sahabat budaya. Akhirnya tunggu penelpon seperti yo, ini 08-12-13-14-10-39. Ada siapa di mana kita angkat penelpon kita nih seperti udah. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi dengan Julia
0: DIY. Saya enggak tahu, Bay. Awaklah, Bay, Julia.
2: Kalah-kalah kayak Fitri tadi.
0: Awaklah, Pona. Apa, Pona? Tengah ngapa, yuk, Julia, nih?
2: Tengah makan kue kerupuk.
0: Waduh, lapar, Iren.
2: Ngerenyam,
0: Iren.
2: Dipersembahkan oleh. Di apa di sensorin di sensor kok di sensor di promosi oleh di promosi tuh
0: coba antar ke Irene lapar pagi-pagi nih
2: gratis gratong
0: lapar
2: makasih Pak Iing baik hatinya enak loh
0: waduh lapar Irene pagi-pagi nih weh enggak benar Irene
2: pulang-pulang dong ke sini ya.
0: Aneh, gila aku dulu lapar lama kejar. Ayo Julia lah ke pasar lo.
2: Kami tidak pasar kami. Kenapa? Kami ke ratu.
0: Enggak kan. Ada informasi apa pada pagi hari ini di sekeliling toh di Irwaya?
2: Semalam tuh informasi ya geledar-geledur.
0: Apa?
2: Pagi ini lom ade lom, lagi cerah cuaca.
0: Oh, geledar-geledur. Ada kata ada anu enggak? Ada pocong enggak di RY?
2: Ada apa?
0: Enggak apa lah pun.
2: Ada pocong. Ada Mbak Kunti.
0: Oh, kan.
2: Kirain Mbak Kunti ya.
0: Nyaman ada deh, nyaman. Yuk Julia lah di RY Mbak Kunti ya.
2: Nggih.
0: Ya lapon ana lagu apa pun pagi hari ini.
2: Lagu. Kicau mania. Kicau.
0: Udah tadi diputer. Laude tadi diputar.
2: Masa dia? Udahlah. 1.2, layar HP bikin mata terpana.
0: Yang mana toh? Oh, yang kemarin
2: jadi,
0: biasa toh.
2: Diri sendiri aja.
0: Oh, lah tunggu lagu. Yalah.
2: Lagu tuh, 1.2, jatuh cinta sedetik melupakan butuh waktu lama. Jatuh cinta tuh hanya sedetik, tapi melupakan seseorang tuh butuh waktu lama.
0: Nah,
2: itulah deh inti ya lagu tuh.
0: Salam ke siapa?
2: Mang Yana, makasih Mang Yan nganter pesanan Pak Iing. Oke deh. Makasih Pak Iing yang baik hatinya. Semoga lancar luncur. Tutup ungkapan untuk nih ya, orang yang melahirkan. Oh nih. Semoga laris manis Tanjung Singkur. Sudah tuh untuk Bu Marni ya. Kayak anak tuh yang bunga melati tuh, yang cikar tuh. Semoga sehat selalu Bu Mar. Ko Ayau yang selalu galau. Jangan galau-galau. Kayak anak tuh yang Sion Imelda. Sudah tuh sampai lagi oh. Yuk Fitri ya, yang cikar, yang belagak tuh. Yang orang Palembang dekat Batu Raja. Bapak, salam cantik untuk Yuk Fitri, untuk Mama Rati kita. Salam sehat dan sayang selalu, cintaku, manisku, segalanya ku. Mang amat ne atap mantap, nak nyube ni dah mang, kroket mang, yang mang yan. Enak emang. Terus siapa lagi kok? Pak Iing, sudah tu, Awa Zaizi, atau kok Ayung, sudah tu siapa lagi kok? Siapa tu? Mang Bujang, di Pinang Sebatang, sudah tu. Barido Kak Yuk Sriatun, sudah tu. Siapa Pak Abdullah Kak Bu Bini tu siapa? Bu Rida.
0: Oh. Okay.
2: Sudah tu. Ya Suamit. Bu Sinta di Beruas. Bunda Mary dan Cikarto. Sudah tu. Kakak Sekamura yang ngaku-ngaku jadi Bangkak Min. Bangkak Min,
0: oh. Oh.
2: Hati-hati kelak di Bangkak masuk angin. Kok ayau lah udah ya. Kayak gali-gali lah pun.
0: Kau lah pun.
2: Yang spesial tuh nih yang lama tak bersua.
0: Siapa?
2: Satu sih pun bukan ayam bebekku.
0: Kau lah pun lah. Apa spesial lah?
2: Bang Putra, Putra Sambas yang ada di Kalimantan. Semoga sehat selalu. Salam ke adik Azizah.
0: Allah.
2: Itu nih. Tak bergabung tu karena ada sesuatu dan lain hal.
0: Allah pun.
2: Tapi bukan juga.
0: Tapi je dengar kok.
2: Ah?
0: Tapi je dengar kok.
2: Monitor kadang-kadang.
0: Oh, ya lah pun. Allah.
2: Apa tu namanya pokok untuk Iren yang tak suka makan durian yang jadi fan,
0: oh.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Doa yang sama, yuk.
2: Apabila kita pergi ke sawah, tidak lupa memancing ikan patin.
0: Cakep.
2: Kalau Yuk Julia ada salah, mohon maaf lahir dan batin.
0: Allah pun sama-sama, ya, lah.
2: Enggak, oh, maaf lahir batin.
0: Enggak, malu.
2: Malu.
0: Nah, diantar ku malu.
2: Aku aja tadi, oh 1.2, Julia cantik. Siapa yang punya?
0: Oh, lah pun, ditunggu lah gua. Nyola.
2: Bapak, oh, semangat pagi.
0: Pagi.
2: Dan selamat pagi dan ngopi pagi semuanya. Untuk Pak Pradi Bangka Belitung, terutama di RY. Oke, okay, Iren.
0: Oke, okay. Yo, sama-sama, olah sama-sama.
2: Alah
0: pun, maaf lah batin, no. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, udah. Yuk, Julia yang ada di Airway, artis Airway, ya, udah. Ditunggu lah gue. 1.2, yuk Julia cantik banyak yang punya. Ya di belakang, yuk Julia. Kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana? Halo, halo, ngopi pagi, selamat pagi.
3: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
0: Bang Kangin lah ditunggu nih. Kayak siapa nih?
3: Ekonomi, dak merata, nak ngopi, dak peduli. Utang, orang dak percaya. Utang lama, lom tengah pengapa.
0: Lah, bahasin kakek lah.
3: Ini kan hari lingkungan hidup kok.
0: Oh.
3: Zaman penjajah, mobil ponis. Lamar deka banyak karang yang habis. Nelayan pulang laut hanya dapat kulit lemis. Sampai ke rumah beras habis.
0: Aulah, bahasin kakek Sakamura lah. Eh, pulang ke pasar lum. Ada informasi apa di pasar?
3: Oh, harga daging mulai apa mulai turun.
0: Iya.
3: Tulang rusuk 80.000. Harga daging 1.4-1.5. Tergantung daging, apa daging kukang, apa isi khas. Harga ikan ada 60, ada 70.000.
0: Ikan tenggiri berapa?
3: Ikan tenggiri, jepak tun.
0: 100. Sayur-sayur?
3: Sayur-sayur agak murah lah. Kalau cumi, 1.4. Cumi ini ya, cumi warna apa namanya, oranye.
0: Udang? Ngapain macam tuh?
3: Cumi sekarang cumi warna pink, bukan putih lagi. Karena cumi sudah setengah bulan di pasar tidurnya.
0: Oh, kan udang?
3: Udang berkisar 90-80.
0: Oh,
3: kan tongkol 30.000. Mata besar 50-60.000.
0: Ikan ciu?
3: Ikan ciu 30.000. Belum pasti ada ikan, eh.
0: Oh, bulan terang.
3: Orang belum pulang dari laut.
0: Nah,
3: dua tiga hari lagi ya pulang dari lautnya, tidur di laut sana enggak ya?
0: Gelombang kuat oh.
3: Ya, sedang lah.
0: Oh, lapun kek.
3: Ikan enggak hidup kalau tanpa ombak. Sama dengan manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Sama kayak Yulia tadi toh.
0: Ya lapun ada lagu apa kek? Di pagi hari ini.
3: Lagu Puyuh Jantan.
0: Puyuh Jantan. Iyalah ditunggu.
3: Selamat malam, Jethai.
0: Yolah,
3: olah. Untuk si Molek, Yai Ruai, Moicai, untuk Putri Cermin, untuk Ibu Mar, untuk pengusaha air beku di Kampung Jawa atau Pak Eing, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, Ibu Fitri itu adem terus sekali beli batu es, satu tak?
0: Beli batu es kayak siapa?
3: Iya, saya tak dia misalnya beli batu es orang rumah.
0: Oh, Allah beli batu es ke siapa?
3: Untuk mentah nge-es apa, nge-es sendiri, nge-es ikan.
0: Oh, oh kan. Allah, ke siapa dia setiap salam, nih?
3: Jadi, dia tidak usah haradang-haradang, dingin terus ya. Alhamdulillah lah.
0: Allah, alhamdulillah lah.
3: Untuk Pak Ian, untuk apa nama Marati, untuk Ibu Sinta di Beruas, untuk Subro, Ibu Seriatun, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Kuaya, untuk Emelda, untuk Utara Sambas, untuk Babang Tampan di Lampung, Pak Jubro, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z.
0: Alapun.
3: Kalau saya berbuat pola, sadarkan dia, saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak Sakamura udah yang ada di Seri Pemandang. Lagu kelak ditunggu Puyuh Jantan udah. Yo, seperti sahabat budaya di belakang kakak Sakamura seperti di 08 12 13 14 10 39. Kita angkat kembali seperti ada siapa di mana nih. Halo, Ngupi Pagi, selamat pagi.
4: Ngupi Pagi.
0: Pagi, Bang Rido apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat sih pagi
0: sehat,
4: ini.
0: Sehat tak?
4: Hah?
0: Sehat.
4: Sehat sih.
0: Cemana cuaca di Perlang pagi hari ini?
4: Panas-panas lah.
0: Panas sok. Lah mandi oh, Bang Rido?
4: Hah?
0: Lah sudah mandi kan?
4: Lah.
0: Oh, lah kan, lah makan gak ya?
4: Lah makan, lah ngopi.
0: Nah, masak apa yuk Seriatu nah?
4: Tadi kan nama tuh oh, sekarang oh, apa nama Lisa tadi ya? Goreng nasi, tadi goreng nasi campuran makan daging, goreng daging.
0: Tuh kira makan nasi goreng.

0: ayam mak. Masa lempah kuning.
1: Oh, lempah kuning. Wow, mantap. Oh,
0: lempah kuning ya.
1: Oh, labu nah. Ya, lagu apapun nah Bang Rido pagi hari ini.
0: Lagu apa? Oh? Lagu apa dari Jambi, Ros?
1: Lagu apa?
0: Yang baru ada ya.
1: Yang mana? Apa judul?
0: Pasti kah lihat satu dua dari Jambi itu lah.
1: Yo lapun dicari kelahiran cari. Oh.
0: Tahu.
1: Yo lapun titip salam ke siapa?
0: Salam ke kakek tadi ya.
1: Oh.
0: Ibrahim Mangamat tadi ya.
1: Oh.
0: Yulia tadi. Kemera. Ayo Parn. Ayo Fitri tadi ya. Bu Mami. Mary ya. Bintet sudah dibintet dari Sengkap Bang Ayuk. Bintet Beruas. Siapa-siapa ya. Oh, salam semua bayi ya lah. Dari Bang Rido nih pagi ini minta sehat semua sebangga Belitung nih.
1: Oh lah pun ah, sehat semua enak.
0: Minta sehat lah.
1: Yo, yo doa yang sama. Yo, amin yo.
0: Mula dia enam sehat lah di doa Bang Rido nih.
1: Oh.
0: Buka selama lah di minta sehat lah di doa Bang Rido nih semua.
1: Oh lah, amin.
0: Oh pulang hati-hati ya Reno.
1: Yo, makasih Bang Rido.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido yang ada di Perlang, udah. Nah sebenarnya sahabat budaya cuaca di Perlang seperade oh, cerah seperade. Siapa yang nak perjalanan ke Bangka Tengah seperade oh, cuaca cerah seperade oh. Yalah pun seperade sahabat budaya kita cukupkan dulu di sini seperade. Kalau kita lanjut lagi sudah Iren bacakan kabar berita untuk Ika seperade oh. Ika jangan kemana-mana tak seperade sahabat budaya. Kalau Iren hadirkan lagu sudah kabar berita net seperade oh. Atau tadi yang laba gabung di ngopi pagi ada Mang Amat lagu. Tadi to lagu Mang Amat nih apa ya tadi lupa Iren. Oh burung kenek-kenek. Kemudian Yuk Fitri lagu ada Buyung. Yuk Julia lagu 1.2 koma. Kemudian Kakak Sakamura lagu Pujantan. Kayak Bang Rido kelar lagu dari Jambi Iren hadirkan untuk asuman sahabat budaya. Jangan kemana-mana Ika tetap lari 103.9 MHz Udah tuh kita lanjut lagi seperadio. Yang nak bergabung sabar kembali lagi kalau kita diberubat kita seperadio. Jangan kemana-mana Ika Iren hadirkan lagu untuk Ika setelah kabar berita.

Selamat pagi Sprade Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih. Kali ini Sprade dari Pangkal Pinang, Sprade di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi sudah menerapkan manajemen talenta atau mantel dalam pengisian jabatan kosong organisasi perangkat daerah OPD setelah menerima surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara RI. Secara regional, Sumatera bagian selatan, Sumbaksel, pemerintah Provinsi Bangka Belitung masuk tiga besar pemerintah daerah tercepat penerapan mantel. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga mendorong pemerintah kabupaten kota di Bangka Belitung untuk menerapkan manajemen talenta tersebut. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Darlan Ngumong, perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang masih kosong seperti Diskominfo, Dinas Pendidikan, Biro Adpim, termasuk Sekda nanti akan dilakukan pemilihan secara melalui manajemen talenta. Darlan menjelaskan efisiensi anggaran dengan manajemen talenta ini menghemat sekitar 750 juta rupiah. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini Sepradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelas Sepradi Sahabat Budaya. Dan bisa Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id Sepradi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1.
3: Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

0: sih, kau minta uang ke kau. Mengapa mana-mana? Tak ada tapi ayam dah.
1: Tapi ke mana, Wang?
2: Pai minum kopi.
1: Tak ada biar kopi di nyala.
2: Eh, aku nak ketahu, jang deh. Kalau di sini nanti mengopi, Wak. Alamak, dapet seru, dapet. Pai, Wang.
1: Lai sana lah, Mak.
2: Oh, ni, Mak.
1: Rampet lah.
2: Awak ajak ke Puyuk sekali lah.
1: Ke Puyuk, Mak.
2: Jobiang.
1: Ah, yo juga kancang aja doh, Mak. Ah, kau mau ke Puyuk, ha? Jobiang. Up. Kopi lah.
3: Kopi-kopi ya, Kak. Teko tu ada ni nak kau bayi.
2: Eh, kopi kau lama, Jobiang.
3: Rumah lama yang kopi, Mak.
2: Kopi jando, Jobiang.
3: Apa? Kopi jando?
2: Iyo. Okay.

0: Lajam sebalik ribet. Abang pulang lu. Bagas adalah etong.
1: 90.000 bang.
0: Nyo bagas lah.
1: 30.000 bang.
0: Oh tenang. Ko.
1: Ke kopi abang baru ko. Kopi orang ko?
0: Minta kayaknya.
1: Oh kopi abang abang lu mah iya bang.
2: Membana lah dina kambing ah. Tolong lah sekali kini biang ah. Dah ada orang berbitili. Mopiah dah ada orang berbitili biang ah. Dia yu aku bana kang tadi eh. Membana lah dina kambing ah. Bayar lah biang ah.
0: Kadang panjang ya. Terus ini minta ah.
3: Kadang minta. Hah? Wah dan ni lagi minta tolong ya kang biang ah.
0: Eh panjang sedang ngomah. Bayar dong.
2: Membana lah kami ah. Jobiah. Jobiah. Jobiah.
3: Jobiah.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, raja berapi.
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wale.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2, 1.
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Asyik, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis asyik, Mai.
2: Oh, nian rom. Pok, nih, sibuk sih, Rom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek dibalik selimut lah menisiko Mai.
2: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong, seku ayo nyala Pok nih Mai, wew.
2: Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom ya Rom.
1: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
3: Orang ambil anakku.
1: Mai.
2: Rom.
1: Kok ngeri Mai?
2: Anakku.
1: Oh mata ya lah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

apa entah. Lurup.

0: Mai,
1: yuk kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mati cepat aku mau lagi mai. Mati lama.
2: Palah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
2: Pok ane kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngacau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
2: letek rom rom.
3: Oh.
2: Kemarin dosa asu,
3: aduh,
2: di pelontang ru es dikejar baye.
3: Ya Allah,
2: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
0: Lah ngapa duli mai gara-gara ku mai. Matut
2: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gila ya.
0: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kan ni mai, kau pikir ku ni benuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kan ni mai. Weh mulut au.
2: Tapi rom, lucu kita tadi romo. Kata kena enggak kayak orang gila ya rom. Tapi ni rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
2: Nyari anak kepok rom.
0: Tapi yang kira imang itu
2: kan nyaki repo anak. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
0: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
0: Astagfirullahalazim.
2: Gile gile macam ni runges rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
2: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya peri kemanusiaan rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan. Jadi ya punya peri kebinatangan mayo.
2: Kena po rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh rom. Nyabe ne hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang mai.
2: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi teman? Undang-undangan.
2: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
0: Oh
2: undang-undang nak rom.
0: Oh
2: yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
0: Oh
2: adalah kita belajar SD sari-mari rom.
0: Oh adalah aku tahu lah mentua mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh
0: si kok deng P mai, dia banyak dah.
2: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, rom.
0: Nah, lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut, mai, yuk. Hah, ngeri ku, mai.
2: Bisa perut cemana, nyarom.
0: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
2: Tak banyak, banyak macam sih orang gila ini, rom. Ada yang...
0: Lah ngapa boleh kan ketawa tuh Mai?
2: Ya apalah, ada yang sensor masa gara-gara gile banyak yang sensor Rom.
0: Eh, oh, imbang
2: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah, baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: satu circle.
1: Di buku bulu seiring salam dengan sembah sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami buat menghibur tuan dan puan.
1: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putu pisang, dirangkaikan terus Cik Minah sayang.

0: Agul, peta dela terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Ao, asa aku lah jam 10 nih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
6: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih, Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Rom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kepo ne Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mane ade basi bangka ngenyapek. Yang ade ge ngeleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Ape Mai? Nggak isolasi puli. Ape maksud kare Mai? Lala Mai. Tingo adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseko Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan keku, hanya nak minta traktir keku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok ne Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tahu kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Mai,
0: Rom, kok ngeri Mai?
2: Kok
0: mata ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai. Dia nyangka kanak apa ini?

0: Mai, mai,
1: ya, ya, ya kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai, lari mai, mai, lari mai, lari mai, mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna,
0: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Mana jangan ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah rom, rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom.
0: Oh.
2: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
3: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai, mai, letih ku mai, aduh mai, pet mai,
2: letih rom, rom, kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
2: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah,
2: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
0: Langgak apa duli, mai gara-gara ku mai. Matut
2: pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dia malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Ku nyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah, ingin dek pok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai, kau pikir ku ni benar utama mai apa cakap kempes? Ni mang mang kau ni mai, weh mulut aw.
2: Tapi rom, lucu kita tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom, tapi ni rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
2: Nyari anak kepo rom.
0: Tapi yang kira imang itu,
2: kan nyaki repo anak. Tapi mirip imang rom, pok kayaknya.
0: Dek adeh nyaman. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
0: Astagfirullahalazim.
2: Gile gile macam ni runges rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit, cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
2: Oh nian, oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya peri kemanusiaan rom.
0: Mai, mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan, jadi ya punya peri kebinatangan mayo.
2: Kena po rom. Males ku ngejelas ah. Ku negi leteh rom. Nyabe ne hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai ok ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang mai.
2: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: rom? Wih belah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
2: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
0: Oh
2: undang-undang nak rom?
0: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
0: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh.
0: Siko iya, deng pe mai. Dia banyak dak?
2: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
0: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
2: Besar perut cemana nya rom?
0: Kayak nengok tadi tu. Hah.
2: Tak banyak, banyak macam sih orang gile ini rom. Ada yang
0: Lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai?
2: Ya apalah, ada yang sensor masa garang gile, banyak yang sensor Rom.
0: Eh, oh, imbang
2: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona, baseng po lah Rom. Asa po gede kok gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kong Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelita adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelita sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten, kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang. Tetapi kalau penganan pelite, diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simpel, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

Ya, selamat siang Sapradi Semena di kesempatan saat ini ya, untuk kebersamaan kita di Pemakan Nusantara ya. Kita hadirkan juga untuk informasi nih macam-macam apa namanya itu Pemakan Nusantara ya. Kali ini ada beberapa makanan tertua ya dan juga warisan sejak zaman kerajaan di Indonesia Sapradi. Yaitu ada kerupuk ya. Siapa sangka kalau ternyata pelengkap makan kita ini juga ternyata lah ada sejak lame gitu ya, sejak abad ke-12 dan ini tercantum langsung dalam kitab Sumana Santaka di era kerajaan Kediri. Ya, dan dikira makanan modern ada juga nih puding ya, ataupun agar-agar biasa kita nyebut ya. Agar-agarnya lah eksis ternyata sejak abad ke-12 malah ya, di masa kerajaan Kediri dan tercantum juga dalam kitab Semaradana yang membuktikan nenek. Kalau nenek moyang kita tuh sudahlah tahu cara bikin dessert yang hits gitu. Sekarang kan lebih bervariasi nih. Kemudian ada pecel. Nah, pecel ini juga bukan tren kekinian ya, karena kisahnya bahkanlah tertuang pada kitab Ramayana. Bumbu kacang plus sayuran segar kombinasi legendaris yanglah bertahan ribuan tahun gitu. Oke, lebih dari 1000 tahun umurnya dodol itu juga bukan sekedar oleh-oleh biasa, karena jejak manisnya lah tercantum dalam kitab Ramayana versi Jawa khususnya dari wilayah Kudus Sepredi. Oke, terus juga ada lalapan ya. Ini sehat, segar dan ternyata juga bersedia. Lalapan khas Sunda ini pun telah dikenal sejak tahun 930 dan ternyata dalam prasasti Jeru-Jeru ya, orang Sunda dari zaman kerajaan memanglah paham pentingnya makan sayur. Sekarang mungkin justru ya, bukan mungkin, justru sekarang dikampanyekan untuk senantiasa mengkonsumsi sayur dan juga buah yang ternyata lebih sehat gitu seperti.

0: Aduh, pagi Mai. Kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, sebenarnya di 103,9 perempat sungai liat Sarabdaya Bangka Belitung agi ada nih ya seputar makanan Indonesia yang lah ada sejak zaman kerajaan. Kalau tadi ada lalapan, nah berikut ada urap sepradi. Ya, ini disajikan sejak era kerajaan Medang dan tercatat dalam prasasti Lingga Sutan tahun 929 Masehi. Ini merupakan bukti nyata masakan nenek moyang yang selalu ada di meja sampai dengan sekarang gitu ya. Ada dendeng juga nih. Lauk favorit di masakan Padang ini ternyata juga lah hadir sejak abad ke-10, jejaknya tersimpan dalam prasasti Taji tahun 901 Masehi. Dan juga ada minuman dawet ya, ini minuman seger khas Jawa, ini ternyata punya kisah yang romantis, di mana namanya dikaitkan ke kisah cinta di era Kresnayana. Oh, ada cerita cinta di dalamnya ternyata Sapredi. Oh, itu dia informasi yang kami hadirkan. Dan untuk Sapredi ya, jangan kemana-mana karena selain ini kita akan hadirkan juga untuk informasi seputar UMKM kita yang mana juga akan dirangkaikan dengan secara langsung ya, salat Jumat dari Bisi Degung Sungai Liat ya, bersama RRI Pro 1 Sungai Liat Sepradi.

0: Orang kat Belitung ni. Eh, nyah.
1: Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Belitung diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Kehadiran Apaca mengembangkan usaha, memperluas akses permodalan, sampai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang ataupun DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ataupun Abdesi Kabupaten Belitung, Yahya mengatakan koperasi desa bukan cuma sebagai lembaga simpan pinjam, tapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang dikelola secara gotong royong oleh masyarakat. Menurut keberadaan koperasi Desa Merah Putih sejalan kayak semangat membangun ekonomi dari desa. Melalui koperasi, berbagai potensi lokal pacak dikelola secara lebih terorganisir sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata, Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Baik, seperti 103,944 sekali ya, suara budaya Bangka Belitung ya. Untuk berikutnya, berarti kita akan menantikan untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Lia. Dan tentunya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Lia. Namun sebelumnya, kami hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi Islami.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan segera menuju Masjid Agung Sungaliat untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat bersama reporter kami Bustomi Ahmad. Bustomi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali pada hari ini atau siang ini RRI Pro 1 Sungai Liat melaksanakan siaran langsung dari Masjid Agung Sungai Liat, yaitu pelaksanaan sholat Jumat yang pada hari ini edisi 5 Juni tahun 2026 atau 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di mana untuk hari ini petugas dari sholat Jumat Masjid Agung Sungai Liat untuk muazin nantinya akan dikumandangkan oleh Deki Afriandi, sedangkan imam yang juga sekaligus khotib sholat Jumat yaitu Bapak Haji Sarnubi, yang mana nantinya akan mengangkat tema ujian kehidupan. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami sampaikan untuk waktu sholat Jumat kita hari ini yaitu pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan sayup-sayup suara beduk pertanda dimulainya sholat Jumat kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Subhanallah, alhamdulillah.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على

0: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
1: صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan barokah kepada kita semua, atas limpahan nikmah kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali hadir dan beriktikaf di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita siang ini dan ibadah-ibadah kita yang lain sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah, salawat teriring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga di akhir masa. Semoga kita yang rajin, yang rutin, yang istiqomah bersalawat kepada baginda Rasul, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah, dari mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada kami sekeluarga dan kepada kita semua pada umur yang tersisa, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari secara perlahan sedikit demi sedikit kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa harus demikian? Karena ketika sakratul maut ada di kerongkongan kita masing-masing, ketika itu adalah masa yang sangat genting dan kritis, dan ketika itu kita sangat berharap agar kita dipanggil oleh Rabb kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan bahwa kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Jamaah, di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan seorang hamba adalah dengan menghadirkan ujian-ujian kepadanya.

Ujian adalah salah satu cara untuk mengukur kadar keimanan seorang hamba. Jamaah, setiap orang yang telah mengikrarkan diri bahwa dia seorang mukmin, maka pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam ujian untuk membuktikan keimanannya ini. Ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Dari dulu, dari kecil sampai tua, tetap miskin dia. Kawan-kawannya sudah pada kaya semua, dia tetap dalam kepapaannya. Ada yang diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah berobat ke rumah sakit Depati Barin, sudah berobat ke Air Anyer provinsi, sudah dibawa juga ke Palembang, tidak juga dibawa dia ke Jakarta, belum juga dibawa berobat ke Malaysia, jauh untuk mencari kesembuhan. Jamaah, ada yang diuji dengan ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Istrinya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, anak-anak kesayangannya meninggal dunia, orang tuanya berangkat duluan, teman-teman seperadik-seperadiknya juga berangkat duluan. Sedih dia. Ada yang diuji dengan sulitnya mendapatkan jodoh. Mencari ke utara gagal, mencari ke selatan buntu, mencari ke utara belum ketemu juga, mencari ke selatan kosong, belum dapat jodohnya. Ada yang diuji dengan tidak memiliki keturunan. Orang-orang anaknya, kalau bahasa kita itu susun sireh, ya, susun sireh. Banyak anaknya. Dia berdoa, ya Allah. Tetangga saya banyak anaknya. Saya belum juga dapat ini. Anak-anak qurrata ayun, penyejuk cahaya mata bagi kedua orang tuanya. Tetapi dia tetap berdoa, bersabar. Jamaah rahimakumullah. Beraneka ragam bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada seorang hamba yang mengatakan dirinya beriman kepada Rabb-nya merupakan cara untuk mengukur seberapa besar dan seberapa tinggi tingkat keimanannya. Jamaah, menyikapi beragam ujian ini, ada orang yang tetap teguh pada keimanannya. Alih-alih dia mengeluh, meratapi nasib, mengutuk keadaan, menyesali kondisi yang tengah dialaminya, dia justru menjadi seorang mukmin, seorang hamba yang semakin kuat dan teguh keimanannya. Dia yakin sepenuh hati bahwa beragam ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan mengandung hikmah serta pelajaran berharga dalam hidupnya. Kesulitan ekonomi yang dialaminya justru menjadikannya semakin rajin dan giat bekerja dengan terus berdoa kehadirat Rabb-nya untuk diberikan kelapangan rizki. Kehilangan orang-orang yang dicintainya justru menyadarkannya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Karena setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia yang sangat kita cintai ini. Sakit yang dideritanya semakin menambah keimanannya. Karena dia juga yakin bahwa dengan sakitnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan betapa manusia tidak punya daya dan kekuatan apapun selain kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya.
kesulitan dalam mendapatkan pasangan hidup menjadikan seorang hamba sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan segalanya. Ketidakhadiran buah hati anak-anak qurrata ayun yang dinanti selama ini menjadikannya semakin kuat beribadah kepada Rabbnya dan menyerahkan semua urusannya kepada Rabbnya. Dia menyadari bahwa tidak mudah menjaga amanah. Dia berbaik sangka kepada Rabbnya dengan meyakini setulus hati bahwa pasti ada rencana yang terbaik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuknya. Jamaah, di sisi yang lain, ada orang yang menyikapi segala ujian dan cobaan yang menimpanya dengan mengeluh, meratapi keadaan, mengutuk nasibnya, bahkan tidak jarang mempertanyakan keadilan Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sabar dengan kesulitan ekonomi yang dihadapinya, sedih berkepanjangan karena ditinggal oleh orang-orang yang dia sayangi dan dia cintai, terus berkeluh kesah atas sakit yang dideritanya, menyesali sulitnya mendapatkan jodoh serta menggugat keadilan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak hadirnya anak-anak zuriatnya, anak-anak qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Dia berburuk sangka kepada Rabbnya. Dia hanya fokus melihat sesuatu yang tidak dimilikinya, namun tidak memperhatikan apa yang telah dimilikinya. Padahal kalau dia mau berpikir jernih, nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya jauh lebih besar daripada kekurangan yang ada padanya. Seandainya dia menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar itu, pasti dia tidak akan dapat menghitungnya. Kalaulah dia mau terus-menerus mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmatnya kepadanya. Jamaah, inilah dua kondisi berbeda dalam menyikapi ujian dan cobaan hidup yang beragam kesulitan dan tantangan ini, yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua kondisi ini mencerminkan tingkat keimanan seorang hamba. Jamaah, mereka yang tetap teguh dan istiqomah pada keimanannya, meskipun badai ujian dan cobaan datang silih berganti menghadangnya, akan semakin tinggi kualitas keimanannya. Malaikat pun akan turun membantunya dan memberinya kabar gembira atas usahanya mempertahankan keimanan di dalam dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dan beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan merasa bersedih, dan bergembiralah dengan jannah atau syurga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat yang ke-30. Jamaah rahimakumullah, semoga kita yang menghadapi beragam cobaan dalam kehidupan ini, cobaan dan ujian kita kadang sama, tetapi kadang berbeda dengan teman kita.
Tetapi mari kita tetap istiqomah, ikhlas, bersabar, dan meneguhkan keimanan kita dalam kalbu kita masing-masing. Semoga kita dipanggil oleh Rabb kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.

0: Alo. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama-sama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Maka untuk saat ini berakhir sudah siaran langsung kita dari Masjid Agung Sungai Liat edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang, selamat selesai menjalankan ibadah sholat Jumat kembali ke studio.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Baik, seberada dimanapun saat ini berada, untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 4 Jakarta untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara. Ya, selamat siang seberada semuanya dan juga selamat mendengarkan ya untuk kebersamaan kita di Suara Budaya Nusantara hadir hingga kelak di jam 2 siang.

0: Talu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, masih pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po. Ya pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat, kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Perompat Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Perompat Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Perompat Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, nanti kita balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, masih barengan Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perompat Network. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perompat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perompat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, betul.
2: Bang Aditya nih.
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana iya. Nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Oh, gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RRI net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Benar ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah kalau Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Indonesia TV Kebudayaan 2026.
1: Oke. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo, betul.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Perompat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perompat Jakarta, budaya di sono ada Perompat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih
1: nanti di menit
2: bicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu.
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu 1 bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia. NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu Knowledge and Passion Must Be Together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
2: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
2: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya. Seru.
4: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
2: Aktivitas atau permainan atau salah satunya?
4: Semuanya kayaknya berkesan.
2: Wah, keren. Kan? Ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB.
4: Iya,
2: Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan nanti ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
2: Menjadi budaya
3: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ANSI, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belik ya.
2: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
2: antusias
3: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB ini, Sumbawa sana kan.
2: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
2: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
2: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa itu ya maknanya?
3: Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
2: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau
4: anak
2: untuk
4: muda,
2: event ya.
4: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
2: Interaktif, iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
2: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, kan? benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Betul. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Ya, terus juga kita bisa sambil konten, sambil video, tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar, benar, benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya,
2: dulu di Bima itu ada rimpu. Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh, Pak Kadis. Nah, bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya, di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu.
2: Oh.
3: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang benar, memuliakan benar. Perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, dia punya dia punya strata sendiri membangkai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar apakah dia itu gadis atau sudah menikah itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
2: pintar nilai-nilai yang kita maksud
3: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
3: Oh iya, dan cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua yang beberapa. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh,
2: Kak. Waduh.
4: ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman-teman yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Iya, pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
2: Kuno kan? Gitu ya.
4: Kuno, ya
2: baru kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan? Dan belajar dari yang dulu-dulu gitu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih?
3: Ya, itu tadi yang saya sampaikan, kita kan ada 12 OPK kan, 12 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Iya. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Iya. Karena itu adalah
2: apa identitas namanya? Kita.
3: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Gitu.
3: Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya sudah
3: rancang. Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
2: Oh, gitu.
3: Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
3: Iya.
2: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
3: Lembo Ade.
2: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan ini masih
2: sih. Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Oh, ada masih.
4: Ada masih.
2: Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di iya, iya. Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pelecing, pecel, urap, ares.
2: Iya, iya. Oh, gitu. Enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
4: Sesekali waktu.
2: Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang?
2: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya.
4: Oke.
2: Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya. Ntar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng. Hmm.
2: Makan bareng ya, versi ya. Apa sasak ya,
4: sasaknya.
2: Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: ada yang
2: ya,
4: bawa kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan,
4: bawa panci dong buat masak.
2: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak, apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Iya.
2: Di Dinas Kebudayaan, apa nih yang sudah kedetek nih tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya, keren nih.
3: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya, tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandera tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
3: Nah, seperti contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
2: Iya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di
3: sini. Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
2: Lebih komplit ya.
3: Komplit. Keren, kita keren. Punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
2: lebih dekat lagi dengan ini ya.
3: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
2: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
4: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Yeah. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini bertemu akhirnya langsung gitu sama ya. Iya benar.
2: Betul.
4: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
2: Iya. Secara edukasi bisa kan banyak relasi.
4: Iya benar.
2: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Amin. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
1: Iya siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kak Intan juga. Iya nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar pro. Dan juga pemirsa Renet di siang hari ini untuk line interaktifnya itu kayak udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... di Pro4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang udah masuk di Pro4 Mataram. Terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
4: Salam budaya. Iya, dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Ciguri ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cikgu.
3: Oh, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Selamat pagi, Cikgu.
3: Oh, selamat pagi, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Selamat siang sekarang.
3: Cikgu dari mana, Cikgu?
2: Cikgu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cikgu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram, apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cikgu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
5: Iya, siap. Di
3: Jakarta ya.
4: Selamat dilantik ya, Bapak ya.
5: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita yang cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Kita sambungnya atau Sasak apa namanya? Samawa.
3: Sasak sama Bu.
4: Kita dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih, Bang Jo?
2: Oke, jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. ya tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
3: tongkrong
5: di tongkrongan mereka,
3: tongkrongan ya.
5: Ya jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan
3: ya, ya berjamur nih tempat nongkrong ya, nih,
5: kemudian sana. Bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi terutama bicara nilai.
3: Nanti kunjungan tuh ke tempat-tempat.
5: Ya sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta, duta desa,
3: duta
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta, desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing, jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren, keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih.
3: Tapi 1000 kita, lebih ya.
2: Banyak ya Bang Dika ya.
3: Untuk, ya, iya, iya, ini 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Oh aja. Iya, iya. Okay, ini iya. Untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bang Dika. Iya,
3: iya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada, yang inovatif, yang kayak ada pameran,
3: oh, gitu.
6: Iya. Terus juga mungkin pawai hari iya. Memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Yang ada nah, ruangannya gitu.
3: Ini
6: jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi iya. Kerajinan yang sudah kita buat itu
3: rame orang datang nanti kan.
6: Iya, jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Wey, gitu. Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya. Entah bener. Dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Kalau ya, kalau yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, ya, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya yang perlu. Misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Oh iya, ya benar.
5: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu majalah Bodahu, Ngahirnya Wipahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan, pakaian
2: karena sasa sering juga paham. Eventnya tuh
5: sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan? Mereka tahu pakaiannya,
6: tapi nggak tahu nilainya.
5: Setuju ya, ya?
6: Setuju.
2: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya nggak tahu.
6: Kadang asal pakai aja kan.
2: Akhirnya, mohon maaf Pak Anies ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
2: kan.
6: Yang penting pakai.
2: Oh iya, iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan? Tentang apa? Oh iya, siapa mutanya? Oh iya, iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa? Ini mutanya nih, banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih, menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
2: Pak Hadis nih.
5: Atau anak muda dulu, malu gak kalau pakai...
2: Kalau Intan sendiri gimana sih situasinya saat
6: kalau
2: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya, karena menurut Intan pribadi, menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
2: Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
2: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Gimana ada apa? Kegiatan budaya,
7: apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta, sudah ada telepon, kita angkat ya.
2: Silakan.
7: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Halo.
7: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
8: Dari
7: Padadang di Palembang, boleh silakan. Yoalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
2: Kita ke komentar YouTube nih yang
7: boleh silakan.
2: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
2: Telepon dulu lah ya.
7: Kasih. Boleh sekali nanti dirapel ya.
2: Rapel lah. Halo, terputus juga nih. Ada apa
7: coba,
2: nih?
7: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
2: Silahkan.
7: Halo Perempat, assalamualaikum.
9: Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Suara Budaya Jakarta.
7: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
7: Oh Pak Haji Amsar, dari iya boleh. Pak Haji Amsar boleh di
9: Jakarta,
7: iya Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
9: Dengan abang siapa tadi?
7: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
9: Pak
7: NTB. Pak ada juga dengan Kak Bang Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
9: Iya, di Mataram ya.
7: Iya betul.
9: NTB.
7: Betul.
9: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat
7: betul.
9: Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
7: Iya.
9: Ya, siap. Itu indah semua bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
7: Pohon purba itu kayaknya.
9: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
7: Iya, siap-siap.
9: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang. Masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
7: Ya, siap kalau gitu Pak
9: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
7: Widih mantap siap. Iya,
9: jadi sering sana juga gitu loh.
7: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
9: Ya terima kasih Bang Jojo. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
7: Siap, terima kasih.
9: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu bang. Terima kasih.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya. Itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Mungkin banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
7: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
5: Satu boleh gak?
7: Apa tuh?
5: Permainan.
7: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi. Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
7: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih, Kak Jo kesini. Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu nggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu, nggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu,
3: kuno dan jadul gitu,
6: jamet, enggak.
3: siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
7: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Selamat siang, Sepredi sahabat budaya. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan wilayah pertambangan rakyat di daerah sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Diketahui 3 daerah punya wilayah pertambangan rakyat yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah, ke Belitung Timur. Hidayat optimis WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyampaikan terima kasih ke Presiden

RRI Perempuan Senggelian Suara Budaya Bangka Belitung Sopradi Edik bersama kita untuk bergaya. Kita hadirkan juga untuk beragam informasi kayak ngantis yang hari ini ya, di mana kota Senggelian itu meretet gitu panasnya Sopradi. Apalah meretet itu, panas banget lah pokok. Ya, dan juga selamat siang untuk Sopradi yang mungkin sudah mulai menikmati awal dari akhir pekannya. Mulai akhir pekannya, ini hari pertama mungkin ya Sopradi. Nah, besok libur, lusa libur lagi, baru balik lagi ke begawai. Yaudah. Ya, dan tentunya semoga ini pacak bikin kita ya apa ya kayak ngecas kembali energi-energi kita yang dipakai beberapa hari yang lalu untuk bekerja ataupun juga beraktivitas seperti ini.

Oke, kali ini untuk informasinya adalah seputar was fashion ya, atau mungkin adalah sampah-sampah dari pakaian kita gitu. Fast fashion bukan ya, bukan itu maksudnya. Jadi fast fashion ini kecepatan apa namanya itu trend fashion gitu ya. Kalau was iya, ini fast. Oke, fast fashion tuh sekarang sebagai jawaban instan atas keinginan kita untuk selalu tampil up to date. Ya, sekarang belumlah habis tren yang ini, muncul lagi tren-tren terbaru ya untuk fashion. Dan ini benar-benar cepat gitu. Dari harga yang murah, model yang cepat berganti, dan diskon yang seolah dari habis. Tapi dibalik kenyamanan belanja cepat dan murah nih, ada harga yang harus kita bayar diam-diam. Itu kerusakan lingkungan dari budaya konsumsi kita sendiri, Sapradi. Dan dalam hal ini, konsumen tuh sebenarnya terdorong masuk ke jurang shopaholic yang dalam, menjadi pribadi dengan hasrat berbelanja terkendali berkategori kegilaan berbelanja. Dan di sini Pradi mengikuti pandangan sosiolog Jean Baudrillard ya, di tahun 1929 sampai 2007, barang yang dikonsumsi itu bukan lagi untuk pemenuhan kebutuhan, melainkan lah berubah fungsi menjadi pemenuhan keinginan semu gitu. Sandang memang jadi salah satu kebutuhan dasar, tapi kini tantangannya bukan pada kebutuhan berpakaian, tetapi cara kita memperlakukan pakaian yang terbentuk oleh industri fast fashion yang ternyata merusak lingkungan. Ya, mempopulerkan capsule wardrobe itu pasca jadi salah satu langkah untuk mereduksi fast fashion, bukan dengan mematikan kebutuhan fashion, tapi dengan mengubah kebiasaan. Apa itu fast fashion, Spready? Ya, jadi lah kita akan hadirkan kembali untuk Supradi semainnya ya, di kebersamaan kita untuk bergaya beragam budaya.

0: Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih, ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Ya, dah lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nih, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Atau dari Amerika, Nungo.
1: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

di 103,94 yang lihat suara budaya Bangka Belitung seperti ya seputar fast fashion tadi ya. Mungkin ada pertanyaan juga APG fast fashion itu gitu seperti ya, masih penasaran ya. Oke, kita hadirkan kembali untuk informasi ya seperti ya seputar fast fashion. Jadi mengutip laman Britania, Britannica gitu ya, fast fashion itu merupakan istilah untuk model produksi pakaian yang cepat, murah tapi sayangnya cenderung berkualitas yang rendah gitu. Ya karakter utama yaitu desain yang meniru tren populer dari brand besar ataupun label independen, tapi ditawarkan dengan harga terjangkau, biar konsumen pun pacak beli cepat dan merasakan sensasi selalu baru. Nah model bisnis fast fashion itu dimulai dari barat ya, dan juga berkembang sejak 1970-an. Kala itu retail mulai memindahkan produksi ke negara-negara lain, terutama di Asia yang kemungkinan ataupun memungkinkan biaya produksi lebih rendah, ya termasuk upah juga gitu, seperti model bisnis ini kemudian menguat di tahun 90-an, ya saat perusahaan meningkatkan kecepatan produksi untuk mengejar arus tren yang semakin cepat. Kalau dulu koleksi baru umumnya hadir sekitar 4 kali setahun, berdasarkan jumlah musim di barat, ya kini fast fashion pacar menghadirkan lini baru jauh lebih sering seperti. Oke, akibatnya tekanan untuk update itu menjadi lebih intens ya di tingkat konsumen juga seperti. Secara psikologis pakaian terasa seperti barang sekali pakai, tapi industri sekarang juga ikut meningkatkan biaya lingkungan yang besar ya. Kemudian juga berdasarkan data statistik dari Zip ya, industri fashion terutama di sektor retail memang mengalami pertumbuhan yang kuat gitu, Pradi. Ya itu dia untuk informasinya di kesempatan saat ini ya, di mana nilai pasar fashion global diperkirakan juga sekitar 1,9 triliun US dollar di tahun 2026. Ya, kemudian laju pertumbuhan sekitar 5,8% dari 2023 sampai 2026. Tapi sayangnya skala industri ini berdampak pada lingkungan. Fashion berkontribusi sekitar 10% untuk emisi karbon global. Bukan cuma itu baik, tapi industri ini juga disebut menghasilkan emisi karbon lebih besar dibandingkan penerbangan internasional dan pengiriman laut pasca kalau digabungkan gitu. Oke, itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan hari ini. Sebagai informasi yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat. Dan Pradi saat ini lagi di penghujung kebersamaan Egang Antika, tapi ada Bang Wanda yang bakal melanjutkan sampai kelak di jam 8 malam. Untuk Tuku Aga pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bar Bangka Belitung na. Nih, nyah.
1: Selamat sore Sobat Budaya, bersama saya Wanda Suwana Alham. Informasi kali ini mengawali kebersamaan kita di Perumpat RRI Sungai Lian, Institut Palawan 12 bersama KTB UKM gelar seminar pemanfaatan produk sirkular. Sobat Budaya dari Sungai Lian dilaporkan Inpalas Institut Palawan 12 bekerjasama dengan kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah KTB UKM. Ini menggelar seminar kreativitas pemanfaatan produk sirkular ekonomi di gedung Pascasarjana strata setara 4 Inpalas Bangka, di mana hari ini Sobat Budaya dan kegiatan menghadirkan edukasi, motivasi, dan praktik langsung pemanfaatan sumber daya lokal. Dan Sobat Budaya, pada saat pelaksanaannya lalu, di mana dalam seminar ini peserta diperkenalkan pada berbagai inovasi produk berbasis sumber daya lokal seperti pembuatan sabun garam dari air laut dan garam untuk perawatan kulit serta

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
2: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Atau dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Dan baiklah, seperti saudara sobat budaya, peringatan Hari Lingkungan Hidup hari ini. Nah, mari kita merefleksi ya dengan apa ya? Ya dengan cara kita yang pasti. Peringatan Hari Lingkungan Hidup ini pacak kita refleksikan, pacak kita maknai dengan berbagai cara sesuai versi kita yuk, macam tu. Nah, versi Anda tuh macam mana nih sobat budaya? Di Bertincak Berdaya tuh tentu akan hadir untuk sobat budaya. Paling enggak misalnya di Hari Lingkungan Hidup nih Kak, mungkin nanam apa itu, atau bersih lingkungan. Kalau bersih-bersih rumah sekitar tuh pasti tiap hari loh. Tahu apa? Tapi ada juga yang enggak tiap hari loh bersih rumah. Khusus di hari ini mungkin ya. Mungkin ada yang tahu juga hari ini hari diperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau kita nyoroti soal lingkungan. Nah, kalau di Bangka Belitung gimana itu lingkungan tuh? Kalau menurut Ika mungkin no. Menurut pandangan kita masing-masing lah gitu ya. Oke, okay, tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk bergoyang ria dulu. Tentu di Bedincak Bedae Prodangdut. Wah, ya sampai ya tanya.

0: Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom magi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya. Kayak ada duit lagi.
2: Men ya, pok udah usah, no, mai.
1: Pok nih, rom. Along kita gimayan malam nih, rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Pok mayar ku, o.
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan, mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin kebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa kebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah rom rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sama ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mike. Banyak pok mesen nih, Mike. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo kek kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, Aldi kena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek, ade, Mai. Nah bagus tempat ni, ugas rai.
1: Tadlah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah, Mai. Kek rabies ku, Mai. Gawalkan ni, Mai. Lah matat lah, Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni, Rom. Kek pok deh, Rom. Nah, matilah, Rom. Rom malu, Rom. Ku kek kane, Rom.
2: Alhamdulillah. Ku tadi lama kejar, Mai. Makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman. Jangan kek lama, Iga.

Ya, sobat budaya wabil khusus kaum muslimin muslimat yang mau melaksanakan ibadah sholat asar ya. Saat ini telah tiba. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Masih saya hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu dangdut pilihan ya, sebelum nanti kita berinteraksi. Ya, saya pengen dengar Anda untuk merefleksi hari lingkungan hidup ini seperti apa gitu ya. Oke, tetap stay di Perumpat RRI Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS.
2: Pak, ngapagi mai?
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malah kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyada lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pak, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Kok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bala, main sepile, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Kok nak tahu dah di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak es. Sambil ngetem di kebun, ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Okay, baik Fradi, saudara Sobat Budaya lah. Selesai ya, song lah dong. Oke, halo, siapa ini? Lum. Halo, di Capdai.
1: Capdai, hai,
0: sampai ya, tayo. Hai, sampai ya, tayo. Siapa nih? Hah? Siapa nih?
1: Eh, Bang Ridho Roma.
0: Apa kabar ke lama kita?
1: Lama lah, udah lama dengan Bang. Apa kabar Bang? Makin ganteng suara Bang.
0: Ku sihatnya ke.
1: Makin ganteng makin budiak suara.
0: Beke, gak sama lah. Oh,
1: saya sebenar punya. Serius.
0: Oh, ku serius lah, nyopok ganteng lah. No.
1: Oh.
0: Sihat, oh?
1: Alhamdulillah, sihat Bang.
0: Syukurlah sama-sama sihat, eh,
1: oh. Oh.
0: Tung sihat lu. Agi apa nih?
1: Hah?
0: Agi ngapa? Agi di mana?
1: Tengah santai nih, tengah makan es ya. Es apa? Es aro.
0: Oh, es apa? Es aro. Es kelapa.
1: Bukan es aro.
0: Oh, es parungut. Wadah.
1: Mantap panasnya.
0: Bukan. Oh, berdepang panas. Mantap hari ini. Oh, nih hari ini hari peringatan lingkungan hidup sedunia. Wah, kira-kira. Apa? Peringatan hari lingkungan hidup sedunia. Kira-kira itu mana menengok lingkungan kita sekitar Bangka Belitung.
1: Radio orang kecil suara apa? Nek denger, nek apa? Radio buruh, mat. Jauh udah, Pak.
0: Apa? Nek denger. Bukan hari ini. Nek
1: denger, kok sering juga saya nggak apa radio. Nek lo kok baca. Yang baca radio, ha.
0: Hari ini peringatan hari lingkungan hidup sedunia. Ha, ke apapun. Cemana ke nengok lingkungan di Bangka Belitung, nek?
1: Menok lah, minta menok bagaimana lah, minta. Aku tak baju, aduh baju lah Bang.
0: Oh, bajunya lingkungan ya. Lingkungan kita nih. Kira-kira agi anu deh, agi back dah lingkungan nih.
1: Back
0: kau agi ah.
1: Back.
0: Aku lapun.
1: Tapi radio apa suara apa nanti dia anu nampak nampak.
0: Oh, cuma
1: apa ada Bang
0: ha? Oh, cemana tengulah ke di mana?
1: Hah?
0: Ke ya di mana?
1: Kok?
0: Aku.
1: Baiklah, enggak lah. Mau dengar suara-suara apa sih sedikit, Bang?
0: Ah, jadi kato lagi lewat bukit, lagi terus lewat lewat tebing, turun tebing, gelombang. Oh, okay lah pun. Kini lagu apa nih?
1: Salam deh, Bang.
0: Apa lagu ah?
1: Lagu apa? Segera lagu Janur Kuning ni dah.
0: Apa?
1: Janur Kuning.
0: Janur Kuning.
1: Oh, Janur Kuning.
0: Adi saya.
1: Dudulah.
0: Hmm, tunggu bayi lah.
1: Ada.
0: Adi, kita tunggu bayi.
1: Oh, salam bayi bermakna.
0: Oh.
1: Salam bayi mama to. Papa Ramanto Ibrahim. Kakek Yulia Emera. Kita berwas. Bintet. Ayu Marni, Ayu Fitri. Wah, kalau semua baik lah Bang, kena radio nih suara nih buruh nih nama dur Bang.
0: Oke, yang lain tak ada masalah, ke bang, ngomong lancar bayi.
1: Suami Sri Indah sihat.
0: Oh, ke ngomong lancar bayi, lu tak lagu lancar.
1: Jangan lagu itu lancar
0: bener suara. Ya lagi, oh. Minta lagu lancar gini. Oke lah, yo lah, yo, assalamualaikum. Oh, nya bergaduh suara kecil, tapi nya minta lagu lancar. Gila, ditanya lagu apa lancar. Kadang-kadang gini ya, oh. Oke lah, makasih ya, oh. Bergabung, jadi info atau misal info ya, misal kecil, misal apa, ya benar-benar info. Jadi kami pecah nggak tahu, no. Jangan kelak info kecil Bang, tapi pas minta lagunya kedengar. Oke lah, ini untuk Sobat Budaya semua ya, sore ini. Hari ini hari peringatan lingkungan hidup. Ya yang ku tanya tadi yo. Hari lingkungan hidup sedunia ini diperingati setiap tanggal 5. Oh, 5 Juni ini yo. Jadi ini jadi apa semacam platform di global lah yang terbesar yang dipimpin kayak PBB. Ya itu Serikatan Bangsa-Bangsa untuk apa ngedorong aksi nyata penyelamatan lingkungan kayak iklim di seluruh dunia. Tapi yang jadi masalah nih walaupun ada program-program macam ini nak dari PBB nak dari manapun asal ko lingkungan cemnya lah, deh. malah ya tadi banyak lingkungan rusak. Dek diretak, dek di reklamasi cemana. Ada yang direklamasi, ada yang berhasil, tapi ada yang dek kelak penanaman pohon. Asak dek besar-besar mana pohon. Awaknya nanam banyak dirawat nanti ya cemyal dek. Oh, dek kami ingatkan bayi cuma. Ya, hanya seperti oh, okay. Janur kuning tadi diminta. Oh, okay. Cuba lo. Oh, ada telefon lagi nih kaya. Halo, diincap berdaya. Oh, lo tulah lid. Ya, cuba dicuba lagi. Oh, cuba lagi. Nya telefon, nama nak telefon. Nah, oh, jadi cuba lagi. Oh, okay lah. Buka selamat sore bayi untuk sobat budaya semuanya. Di kesempatan sore ini yang nak bergabung ko tunggu boleh di telefon ni. Halo. Ah, siapa ni?
2: Halo, berinca badai.
0: Wah.
2: Sampai ya di.
0: Oh, sampai ya di kek siapa ni?
2: Istri menanti.
0: Siapa?
2: Istri. Istri,
0: benar lah
2: istri.
0: Benar apa, dek istri?
2: Istri orang rumah.
0: Oh. Kek nuah nama istri, ya, oke.
2: Okay. Istri, Wanda. Istri ini istri.
0: Coba, oh Fitri, Fitrinya. Artikulasi.
2: Kata-kata adalah dengar Fitri.
0: Oh, tolong artikulasi, ya.
2: Aku ngomong ayo Fitri, kata-kata
0: oh,
2: ayo Fitri.
0: Kelak diberi minus 5, artikulasi jelas, dek. Sehat, oh, Fitri, ya. Oh.
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca oh, panas cerah sekali.
0: Ukan panas back lagi lah hari ini lah. Tampun. Oh, asal ku baju gila ku berapa ikut lah genti baju hari ini. Oh, ada 3 lah si ku.
2: Asal ku.
0: Oh, sehat tapi lah makan nak.
2: Makan apa?
0: Makan apa lagi baik
2: makan siang, makan malam, makan sore, makan pagi.
0: Siapa tahu sore-sore enak makan.
2: Sore, mun sore lo
0: makan. Lo mak. Tapi ku ingat dulu agi sore. Asal sore-sore ne dulu. Ano dulu ruang mak ku galak beli kue. Sore-sore. Sekarang dek agi dek sore agi oh.
2: Dek.
0: Jual kue keliling. Adik dek. Agi sore-sore. Dek dek oh.
2: Pagi-pagi ya dek.
0: Pagi-pagi ya dek. Oh. Ya agi kita mereh mendulu. Tukang jual mereh ke rumah. Oh. Oh yuk.
2: Ya.
0: Hari ini kan hari lingkungan hidup. Oh, ayo apa menjaga lingkungan apa? Ayo biasa yang apa?
2: Menjaga lingkungan.

0: Oh baru. Wow. Durin dek dek.
1: Durin dek dek kami durin.
0: Oh dek dek.
1: Takut kelak kena timpa.
0: Oh jangan dibawa se.
1: Keluar daripada ketimpa.
0: Oh lapun ayo. Ayo nak lagu apa?
1: Ayo nak lagu gantungan baju adikan.
0: Hanger.
1: Oh.
0: Wow. Oh. Apa? Kek ngantung baju? Pakai ngantung siapa nih?
1: Serasing lah, ngantung apa
0: lagi,
1: jadi
0: gantung
1: ano, ya penyiar
0: gede. Wah, jangan digantung kok. Okey lah pun, ah. Salam kek siapa?
1: Salam-salam, ya lo masuk tadi, oh, Bang Ridho Omar.

0: Tapi lagi ya, ah, Pak Iing, kami lah deh main ke rumah Pak Iing ya.
1: Oh.
0: Om Aleke, Bu Kori, Yuk Mar, Mang Mis di Terak. Pokoknya semuanya, RR ini semoga sehat selalu. Untuk Wanda yang ganteng, selamat bertugas, pulang hati-hati.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Fitri, makasih. Kira aku, yuk istri, cuman aku bingung manggil aman istri. Oh. Oke lah, untuk semuanya yang bergabung, makasih ya. Untuk Ika yang terus stay di Perempat RRI juga, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup hari ini. Untuk Sobat Budaya semuanya, pastikan jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Lek. Kita dengar lu lagu

Ya baik Sobat Budaya, kembali kali ini informasi kami sampaikan di kabar berita. Dan Sobat Budaya, hari ini hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana Sobat Budaya, aksi nyata yang dilakukan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dalam pelestarian lingkungan lewat kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingatinya. Dan Sobat Budaya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan hal ini, Sobat Budaya, dikatakan dalam acara yang mengusung tema terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan. Dan ini dilaksanakan di Desa Baskara Bakti, Kabupaten Bangka Tengah. Gubernur Hidayat Ahsani menyebutkan bahwa momentum peringatan tahun 2026 ini jadi penguat semangat kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, lestari, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat sekaligus masa depan generasi penerus. Dan Kepulauan Bangka Belitung punya garis pantai lebih dari 1.200 km dengan kawasan mangrove seluas kurang lebih 66,841 hektar. Ekosistem ini jadi penopang kehidupan bagi masyarakat pesisir dan aset penting bagi keberlanjutan lingkungan serta pariwisata daerah. Dan juga Sobat Budaya, ekosistem mangrove punya peran yang vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Selain fungsi yang melindungi garis pantai dari abrasi dan menjadi habitat berbagai jenis flora fauna, mangrove juga mampu menyerap karbon dalam jumlah besar serta mendukung perekonomian masyarakat setempat. Diimbau juga seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dengan menggalakkan kegiatan gotong royong baik di lingkungan provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Bangka Belitung Noni Hidayat Ahsani mengapresiasi acara yang telah dilakukan. Kata dia, aksi penanaman mangrove ini momentum penting untuk membangkitkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Ekosistem mangrove punya nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat karena menjaga keseimbangan biota laut di dalamnya. Terus juga PKK dalam hal ini punya peran strategis sebagai motor penggerak di lingkungan keluarga. Namun juga menanam nilai-nilai kecintaan dan kepribadian terhadap lingkungan serta juga pemeliharaan kebersihan sejak dini tentunya. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Mau nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bob kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak Es. Sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengesa sih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sih, Rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Lah isolasi buli. Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisik kok Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala Pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
2: Rom.
0: Kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Kok mata ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

0: ละไม้ก็ไอ้แต่ไม้มาตีละไม้ไอ้คนเด็กกว่าไม้ไม่ไม่
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Boleh cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar.

0: Kemarin di WC Asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang Rues dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Nih lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
1: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kani Mai. Kapikirku di Banuto Mai. Apa yang kempes? Mimang mah kade Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak ah. Tapi huh? Mirip imang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai oh.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya, punya pri kebinatangan, Mai, yuk.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nge leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asen nyabe, ku nge, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tau undang-undang, nak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, bentuk, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN, kata.
0: Oh,
1: si kok deng P, Mai. Dia banyak, dak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh Mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak macam saya orang gile ni Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kita bawa tu Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Ya
0: lah tu yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penen pala kone, Mai.
1: Ya ngapa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini dari Belitung Timur, di mana stunting masih jadi tantangan di Simpang Renggiang, Sobat Budaya.

Dicatat sebagai desa dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni mencapai 24,53%. Angka itu disusul juga desa Simpang Tige, itu sebesar 21,88%. Desa Aik Madu 20%, desa Tanjung Batu Hitam 19,10%, sudah itu desa Simpang Pesak 16,37%. Dan menghadapi kondisi ini, Ketua ETP PKK Kecamatan Simpang Renggiang, Ayu Nilam Sari, ini menilai persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, tingkat pendidikan orang tua, serta juga keterlibatan keluarga dalam berbagai program kesehatan yang disediakan pemerintah. Menurutnya, berbagai program pencegahan dan penanganan stunting sebenarnya sudah berjalan lewat kerjasama antara pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, penyuluh keluarga berencana, dan juga TPPKK. Namun, efektivitas program tersebut perlu terus dievaluasi agar hasilnya lebih optimal. Dan Sobat Budaya, ia menjelaskan upaya pencegahan stunting telah dilakukan sejak sebelum masa kehamilan melalui pemberian tablet untuk tambahan darah kepada remaja putri kelas calon pengantin, kelas ibu hamil, hingga edukasi pengasuh anak melalui kelas parenting. Dan menurutnya pencegahan harus menjadi fokus utama karena stunting dapat dicegah sejak dini lewat peningkatan pengetahuan calon orang tua mengenai kesehatan gizi dan pola pengasuhan anak. Dan dalam hal ini, pihaknya lebih menekankan pencegahan mulai dari remaja putri, calon pengantin, kelas ibu hamil, sampai kelas parenting. Ini pengetahuan tentang gizi, pemberian ASI eksklusif, pola asuh, ini harus diberikan sejak awal. Selain itu, TPPKK juga mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Program tersebut mengajak masyarakat, khususnya ibu hamil, menanam sayuran dan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi. Sobat Budaya, Wakil Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Hairil Anwar, mengatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya ke sektor kesehatan bayi, tapi harus juga butuh kolaborasi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, PLKB, pemerintah desa, sampai ke tim pendamping keluarga. Dan selanjutnya, kecamatan harus aktif juga sebagai koordinator wilayah. Puskesmas perkuat layanan kesehatan kayak gizi. Nah, sementara PLKB kayak tim pendamping keluarga, ini melakukan pendampingan kayak pemantauan terhadap keluarga sasaran yang berkelanjutan. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Suara Budaya Bangka Belitung. RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapagi Mai?
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malah kok kene, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bal, main sepilih, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Patah dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Ya, lihat yang di pinggang abang ya. Keren no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak puli. Apa maksud dia itu? Suara ya lain. Ace-ace pengiring musik tari.
5: Doh, kaneh num. Tuto dambu sename ya. Alam musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah he. Imang sering jadi alam musik pengiring orang nari.
4: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun ya. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
5: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade bayi kaninum.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus boleh. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku lah beberapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ni ku nak belajar. Turun kenggale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu ga.
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepet man nak belajar. Ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangka kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangka Belitung. Budaya kita lah nyagi ya menukar.

0: Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.
1: Ya baik Sobat Budaya, cukup sekian untuk kesajian lagu hiburan di Ginata nih aku hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Kita akan segera bergabung ke Pro 1 Jakarta. Tapi sebelum ada informasi ini terkait dengan wisata hutan mangrove, karena hari ini hari peringatan hari lingkungan hidup Sobat Budaya. Ini keberadaan mangrove di Bangka Belitung ya, ini sangat penting kok. Khususnya di Bangka nih, salah satu itu ada letaknya di Kurau Barat, Kecamatan Kubak, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, sejak ini diresmikan Februari 2017 dulu Sobat Budaya, sebenarnya nih jadi objek wisata alam kok. Ini harusnya makin dikenal nih, karena sungai-sungai begitu wisatawan lokal, domestik, sampai mancanegara ini rasanya tuh kalau kita berada di antara hutan mangrove nih ya, itu tadi menelusuri ya macam tuh rasanya bahagia, tapi ada was-was juga karena takut ada bayi. Ya, tapi itu Sobat Budaya bagian dari ekosistem yang ada di Bangka Belitung ini. Ya, keberadaan mangrove ini sangat-sangat dibutuhkan. Pagi sekarang nih, kita tahu lah saat Desember berber itu lah mulai itu. Abrasi pantai, di pasir padi, matras, dan lain sebagainya itu sering terjadi itu Sobat Budaya. Nah, disinilah keberadaan mangrove itu dibutuhkan tentu untuk menahan semua itu. Sobat Budaya, mudah-mudahan ke depan alam kita ini tetap lestari gitu, dan tugas kita semua tentu untuk macam mana kita menjaga semua itu. Sobat Budaya, baiklah. Seperti yang saya janjikan tadi, kita segera bergabung ke Pro 1 Sungai Liat.
2: Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini.
3: Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan.
2: Memelas wanita itu bersimpuh menghibah. Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini. Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu memberanikan diri bertanya.
3: Memangnya berapa harga baju tuanku ini?
2: Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar.
3: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah. Dari mana uang sebanyak itu tuan? Saya ini wanita miskin.
2: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar. Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar. Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi? Balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku. Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
3: nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat.
2: Lelaki muda itu menjawab, itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak.
3: Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi. merasa terpojok dengan suara memelas. Si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2.000 dinar." Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2.000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2.000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
4: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
3: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Suatu hari ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, sudah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Kemudian suaminya menjawab, "Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah," kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS!
2: Pak, ngapagi, Mai?
1: Pok nak tau dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, ya, kok? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
2: dari Amerika, Nongok.
1: Oh, se Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, Dek. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Oke, baik. Seperti saudara sobat budaya, apa kabar semua ya? Lah, sudah sholat maghrib, Pak. Oke, kali ini kembali ku ajak Kak Ginata. Kemana ya, Gi? Ngomong soal mangrove, karena hari ini hari apa namanya itu diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Banyak aktivitas hari ini. Mudah-mudahan da seremonial bae ya, nanam mangrove, nanam pohon dan lain sebagainya. Ya apa ya, ditanam tapi kalau da dirawat sampai bae bule macam tu. Jadi jangan lupa Pak, Bu, yang nanam mangrove hari ini tolong diingat-ingat. Kutulah nanam di sini kelak berapa bulan, setiap bulan tuh dikunjungi gitu, dilihat kira-kira tumbuh dak macam tuh. Kalau dak tumbuh dak usah diulangi lagi tahun depan gitu. Oke, baik sobat budaya, mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan tuh bermanfaat gitu. Apa namanya itu untuk Bangka Belitung yang sama-sama kita cintai ini. Karena apa, kalau bicara lingkungan ya memang Bangka Belitung daerah pertambangan ya begitulah gitu. Yang kita ketahui memang banyak hutan, banyak juga laut. Ini udah pada rusak begitu ya. Oke, masih untung tuh di Belitung masih lautnya, memang pemerintah daerahnya komit untuk tidak menjarah ke pertambangan timah seperti itu ya. Tapi kalau di Bangka ya mudah-mudahan masih ada nih, masih ada lah beberapa wilayah yang memang apa lautnya masih terjaga dengan baik seperti itu ya. Tetap semangat tentunya untuk kita semua. Jangan lupa lestarikan lingkungan. Paling tidak kita mulai dari sekitar kita saja dulu ya. Kebersihan rumah. Apalagi ini saat ini musim cuaca yang memang tidak menentu gitu ya, kadang hujan, kadang juga panas gitu. Potensi penyakit tentu ini akan berkembang biak. Oke, baik sobat budaya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Gondang Dia untuk Anda dan kita akan bergabung ke Pro 4 Jakarta. Dan sekaligus menjadi sesi terakhir kebersamaan saya Wanda Sona Alham nganti Kak Sumi. Kalau ikat di kantike, kawanku yang lainnya Ade Regina Rizky pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap stay di Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

dukungannya untuk mengembangkan Museum Asmat dan Sekolah Lapang Sagu saat menerima audiensi dari Yayasan Widya Cahaya Nusantara di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat Kamis kemarin. Melalui keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres mendengarkan langsung paparan program kerja yang tengah berjalan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Pengembangan Museum Asmat diproyeksikan menjadi pusat pelestarian warisan budaya lokal, sementara program Sekolah Lapang Sagu difokuskan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Beralih ke berita yang lain, suku dinas PPK UKM Jakarta Selatan memfasilitasi 40 pelaku UKM binaan dalam festival bazar yang diselenggarakan di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan hingga 3 Juni kemarin. Seluruh produk kuliner, fashion hingga kriya yang dipasarkan telah melewati proses kurasi ketat untuk memastikan kualitasnya. Acara tersebut dirancang sebagai ruang pemasaran langsung untuk memperluas jangkauan pasar. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji sama kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh lah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit sama tepung kanji. Aromanya Mina, wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po tahu enggak sih? Enggak. Jadi nih, kemarin malam ya Festival Golo Kowe Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026 resmi dibuka nih Abang Po. Dan temanya tahun ini adalah ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Tepatnya pada hari Kamis 4 Juni kemarin, Abang Po. Nah, jadi Uskup Labuan Bajo MGR Maximus Regus ini bilang festival tahunan ini diselenggarakan dalam nuansa ekologis, disatukan juga dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Nah, kalau tahun ini kan temanya adalah Now for Climate atau Sekarang untuk Iklim, ini selaras dengan tema Festival Golo Kowe Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026. Nah, kegiatannya diawali dengan aksi bersih pantai sepanjang Pantai Sudamala, terus juga ada pelepasan sepasang burung merpati sebagai simbol perdamaian, harapan dan juga komitmen menjaga kehidupan. Terus ada juga penanaman bibit kelapa di kawasan pantai sebagai wujud kepedulian terhadap ekosistem pesisir dan juga mitigasi perubahan iklim, Abang Po. Kegiatan ini pun juga diikuti oleh semua unsur pimpinan daerah, oleh seluruh jajaran Keuskupan Labuan Bajo juga, para imam, biarawan, biarawati, unsur perwakilan rakyat, umat, komunitas, lembaga pendidikan, banyak banget yang ikutan, yang sangat excited banget untuk melaksanakan Festival Golo Kowe Labuan Bajo 2026. Wah, keren banget. Nantinya nih, rangkaian festival ini adalah nantinya akan ada prosesi Maria Assumpta Nusantara. Ini dimulai pada Rabu besok tanggal 10 Juni dari Paroki Lengkong Cepang Lembor Selatan. Terus nantinya akan mengunjungi 26 paroki yang berada di wilayah Keuskupan Labuan Bajo sebagai bentuk peziarahan iman, terus juga penguatan persaudaraan umat dan juga perwujudan semangat sinodal yang melibatkan seluruh umat Allah, katanya. Wah, keren banget nih Abang Po. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sekali ini selaras juga dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, begitu ya, menanam kelapa, terus juga pelepasan bersih pantai, pelepasan merpati sebagai tanda kedamaian. Ini bisa menjadi pilihan buat Abang Po. Mungkin yang mau liburan ke Labuan Bajo dalam waktu dekat boleh ikutan juga nih, ngelihat rangkaian dari Festival Golo Kowe Labuan Bajo 2026 yang akan dimulai rangkaiannya pada hari Rabu besok nih Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Pro 4 FM.

Romat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, Jakarta tuh lagi berusaha banget nih buat ningkatin pencegahan tindak kejahatan di area wisata ya. Apalagi memang akhir-akhirnya lagi rame banget diberitain kalau misalnya ada perampokan, penyerangan brutal yang targetnya itu adalah turis asing. Nah jadi pemerintah Indonesia bakal memasang sekitar 24.000 kamera CCTV di seluruh Jakarta pada tahun 2027 nantinya. Ini berkoordinasi bersama dengan Kepolisian Metro Jaya sebagai bagian dari meningkatkan keselamatan publik dan juga keamanan di seluruh ibu kota. Karena emang sejumlah turis asing ini mulai mengeluhkan banyaknya tindakan kriminal di area wisata Jakarta, Bang Po. Ini pada bulan Mei yang lalu, turis Polandia ini tasnya dirampas oleh pengendara motor di daerah Kebon Sirih, Jakarta. Terus di bulan Mei juga, ini gak beda berapa hari dari kejadian turis Polandia, turis Itali diambil handphonenya oleh pengendara motor di sekitaran bundaran HI pas lagi nunggu layanan Gojek online di pinggir jalan, ojek online maksudnya. Nah ini memang bahkan sampai ada postingan membandingkan Jakarta dengan Gotham City, yaitu kota fiksi yang penuh kejahatan di film Batman. Ya ampun, takut banget gitu ya. Tapi yang jelasnya Bang, moga-moga ini memberikan angin segar ya, dan juga menambah keamanan para turis baik lokal maupun juga mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta. Mau gimana pun, mau orang pengen jalan-jalan tuh bahagia, gak mau kemalingan, gak mau dicopet Abang Po, iya kan? Nah kalau misalnya kitanya gak aman, Indonesianya gak aman, nanti kalau turisnya pada gak datang, kita dapat devisanya lagi dari mana?

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Duh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Bersiang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Perempat FM.

Udah emang paling benar. Udah dari teman jadi nyaman, bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi Aing nggak mau lanjutin ke program berikutnya, Abampo, karena abis ini bakalan ada Bang Dermawan Ismail yang bakalan nemenin Abampo di Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser, bersama Balaguplak di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Tapi nanti lepas kabar, lepas jam 8 malam ya. Jadi Aye kudu pamitan dulu dari rangkaian, apa nih namanya nih, Blantek untuk sore hari ini yang sudah berangsur malam. Terima kasih banyak buat Abang Poin sudah bergabung. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ayo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Poin.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 4 FM.

Barat Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Mang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentor. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam, salam sejahtera Abang Pok, cangkingnya Babe. Apa kabar Garuda Pancasila di awal untuk perjumpaan kita bersama Anda semua. Ayo Bang Wawan, Bang Dermoni semua, ayo kagak sendiri. Ade teman-teman yang bertugas,
1: Ade Bang Rito,
0: terus Ade Pak Narwondo.
1: Akhirnya ada juga yang lewat.
0: Juga Pak Yimi, ya, dan juga ada
1: lumayan banyak ini.
0: Di kebersamaan kita kali ini, ya. Ini Jumat 2026. Ayo harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi
1: tidak,
0: kita
1: aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam.
0: Keluarga kita, pasti ada teman kita yang sakit, kita doain cepat sembuh, tetap semangat selalu. Baik, diawali dengan drama legenda ya, judulnya Keong Mas. Abis itu ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak, lawara enak,
1: yang
0: kalau inyong ya, makan jangan inyong ya. Nanti kita setel bahasanya.
1: Ternyata ada yang mengikuti
0: temanya adalah
1: melestarikan
0: budaya hidup sehat. Dasar
1: kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long.
0: Papeling di
1: panjang ah ya, long itu panjang
0: aja,
1: panjang
0: aja
1: akal berapa, panjang pikiran panjang semuanya ya.
0: Nanti bersama dengan
1: teman-teman pulang kejahatan
0: kagak boleh kagak terkhusus orang apa aja siapapun ada pecinta budaya yang melestarikan di Indonesia. Baik, kalau gitu kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini.
1: Keong Mas. Jangan main-main sama Ape Long
0: Jakarta.
1: Kali ini kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini ya? Ape Long
0: Keong Mas.
1: Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui
0: oleh cerita selengkapnya.
2: Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu
0: Yoni
2: kebatinan
0: sebagai Dewi Chandra Kirana.
2: Sangat hebat.
0: Cici memerankan Dewi Galuhajen, raja di perantara Arya, penyihir di belakang
1: oleh Anissa, dapat mengetahui kalau aku ada di belakang oleh
0: Siska, sebagai kakek tua Dwi,
1: dan
0: narator Prio. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana.
1: Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa.
0: Dahulu kala,
1: Ape
0: di istana kerajaan
1: hiduplah
0: seorang raja bersama kedua putrinya.
1: Kebetulan saja tepaan Ape Long benar.
0: Raja memanggil kedua putrinya.
1: Ayolah, Ape Long. Katakan, Ape Long.
0: Dari kerajaan Kahuripan,
1: pasti Ape Long yang
0: bernama
1: yang hebat.
0: Raden Inu
1: Kertapati. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal Ape Long. Udahlah. Ape Long lagi bulu-bulu.
0: Wah,
1: mau ke pacar lah. Menantilah mengikuti Ape Long. Tidak usah berbohong lah Ape Long.
2: Apakah
1: Ape Long pasti memiliki ilmu batin? Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya.
0: Romo
1: ya Ape Long
0: memanggil kalian berdua.
1: Sudahlah, pergi.

0: Ayo dong, Pelo.
1: Siapa
0: aku
1: di antara kami
0: muridmu, Pelo,
1: yang akan dinikahkan
0: aku tahu kamu
1: dengan
0: punya ilmu yang tinggi,
1: Romo.
0: Pelo.
2: Baiklah.
3: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri,
2: Abang Daud juga mau
3: namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo.
4: Baiklah,
1: Kalu ingin pergi ke belakang,
4: aku
1: permisi.
4: Bersedia. Dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Bella.
5: Sepertinya Galu tidak setuju dengan keputusan Romo.
3: Janji. Iya. Nah, sudah. Romo juga paham. Ya.
2: Besok
3: terlihat jelas raut muka Galu bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo.
2: Adali Abang Daud.
3: Tapi ini sudah jadi keputusan.
2: Awas. Ape lo
3: tetua
2: sudah terlambat.
3: Sudah sepakat.
2: Ini semua karena dirimu, ya.
3: Dan rakyat juga sudah setuju.
4: Iya, minta maaf. Silakan, Bella.
3: Diapakan lagi? Keputusan ini
6: keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan,
3: nantinya
6: sedang berarti
3: ada saat ilmu
6: silatnya
3: untuk dipersembahkan dengan pangeran dari kerajaan lain.
5: Tapi kan Romo,
3: tidak ada tapi-tapian, Putriku Kirana. Ini sudah keputusan, janganlah kau risaukan Galuh.
4: Kenapa tidak dari dulu?
3: Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatu.

0: Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan muncul akan menikah dengan Abang Daud Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.
1: Semena-mena sudah langsung saja Abang Daud berlatih bersama kulit-kulit Apelong yang lain. Sana.
2: Iya Apelong.
3: Apa ada orang
2: iya,
3: Apelong
2: Guan. Terima kasih.
3: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
4: Aku membutuhkan bantuan.
5: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid
3: Apelong Guan. Kamu ingin aku melakukan apa?
5: Ia termasuk murid
4: aku
5: yang cerdas.
4: Ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan.
5: Dan tak heran,
4: aku ingin Kirana menderita,
5: tunggu sebentar. Dan rela memberikan semua
3: Chandra
5: ilmunya kepada Abang Daud.
3: Saudaramu sendiri.
5: Dan
3: kenapa putri melakukan hal ini?
4: Yang jelas, aku tidak terima
2: kasih,
4: kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Ketapati. Harusnya
2: akan saya gunakan untuk kebaikan.
4: Romo Prabu aku dengan
2: saya
4: Raden
2: janji,
4: Inu.
2: Guru.
4: Bukannya Kirana,
2: Anya.
4: Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati.
2: Aku pun berharap
4: yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
3: Oh, jadi begitu alasannya. Kau
5: wahai
3: siap menerima segala resiko atas ini semua?
5: Olehmu,
4: tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putu.
5: Semoga Tuhan
4: apapun resikonya, akan aku terima.
5: Maka,
4: yang penting buat Kirana menderita,
5: sebelum melangkah,
4: gagalkan rencana pertunangan
5: petua.
4: Ini. Biar sakit hatiku terobati.
3: Baiklah, aku akan
5: untuk
3: menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden
5: ilmu pada yang terpuji.
4: Terima kasih atas bantuanmu.
5: Diri,
4: senang bekerja sama dengan penyihir
5: ilmu,
4: sepertimu.
5: Jangan
4: ini uang sebagai imbalannya.
5: Sekali
3: sekarang aku akan
5: pelagakan.
3: Mempersiapkan kutukan untuknya.
5: Ilmu,
4: kutunggu kabar darimu, penyihir.
3: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat
5: berbuat
3: saja nanti.
5: Baik, engkau kekalkan. Tolong menolong.
0: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar
5: runduk,
0: membeli keperluan
5: berisi.
0: Menyambut kedatangan Raden Inu Ketapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai.
5: Setelah
0: tersebut,
5: meninggalkan perguruan Apelong Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil
0: itu,
5: mengalahkan Panglima Tanah Melayu
0: yang
5: dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima
0: Kirana.
5: Dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang berkorban.
3: Siapa
5: apalagi
3: silah
5: kembali ke kampung halamannya,
3: jika
5: dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong. Dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima.

0: mati.
1: Canda kirana telah dikutuk menjadi keomas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan menjala.
2: Dan
1: keomas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keomas itu selalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
2: Adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
3: Well, adalah... Kok ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngulet iwak malah nemu keong. Tapi
4: benar tuh, Meng,
3: ini kok keongnya apik
4: dia
3: banget
4: teman
3: ya.
4: Perguruan
3: biasanya
4: saya
3: kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng.
5: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan
3: gitu ya.
5: Guru
3: ya,
5: Abang Daud,
3: semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas? Kalau kena sengenge kok ya mencolok.
6: Saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya.
3: Pelihara saja di sini.
6: Karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya.
3: Oh ya.
6: Abang Daud licik
3: licin.
2: Ayolah, Pak.
3: Harus mencari ikan lagi.
2: Bantulah. Darah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu.
3: Makan apa nanti?
2: Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Oh, jalan dengan Dindi.
1: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai.
6: Aku akan coba.
1: Kemudian,
6: ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil kayu di sungai.
2: Baiklah. Kami mengandalkan
3: Pelong. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu.
5: Mendatangi
3: aku akan
5: rumah
3: membuat makanan untuknya.
1: Hingga menjelang malam, simbok Dadapan tidak mendapat ikan sedikit. Kemudian simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja.
6: Abang Daud.
1: Sesampainya di rumah,
6: Abang
1: ia
6: Daud
1: sangat terkejut. Hanya karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak.
6: Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya
1: sendiri.
6: Daud,
1: siapa yang
6: sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud?
1: Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa.
6: Hanya
1: keesokan paginya, Simbok Dadapan
6: Abang
1: ingin
6: Daud
1: mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan.
6: Yang sudah
1: Simbok Dadapan lalu berpura-pura
6: ke Abang
1: pergi
6: Daud,
1: ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip.
6: Kau menyalahgunakan kepercayaan Apek Long. Kau buat onal lagi ya? Di mana-mana kau buat onal? Di mana-mana kau lesakan masyarakat?
1: Garis itu lalu memasak dan menyiapkan
6: semua omong kosong itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu. Kau tahunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu, jangan main-main.
3: Apek
6: Long ini
3: demit orang duit, setan orang doyan.
6: Itu dulu.
3: Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya? Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Bok. Saya manusia.
6: Jika mulutku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
3: Berubah-ubah. Pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Tapi aku
3: saya
6: ada
3: ini
6: satu permintaan terakhir. Apalagi
3: tapi
6: aduh,
3: iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini
6: ya, Abang Daud.
3: Mana mungkin demit kok bisa masak.
6: Abang Daud bersedia kan.
3: Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu
6: saja.
3: Kenapa
6: ambil
3: kamu bisa berubah jadi keong?
6: Untuk persediaan masak
3: Kirana
6: dan mandi.
3: Aku adalah putri kerajaan Jawa yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
6: Anggap saja ini bakti terlahir buah untuk bulumu ini ya.
3: Ya. Apa saudaramu
6: ya,
3: itu
6: terakhir ya.
3: Hingga tega ingin
6: terakhir Belo.
3: Tapi namanya manusia. Kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak. Terima kasih, Mbok.
6: Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
1: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang.
6: Ayo cepat.
1: Dia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Bashir akhirnya tahu dan membuat dia menjadi gagah untuk mencelakakan Raden Ibu Ketapati. Raden Ibu Ketapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara.
6: Kau bicara apa, Abang Daud?
1: Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Ibu Ketapati diberikan arah yang salah.
6: Bantu lah kamu harus ikhlas, Abang Daud. Iya. Tapi terakhir ya.
0: Tenang, Raden. Aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan.
6: Itu ada
0: di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Mari kita ambil air di sana.
4: Tahu tujuan perjalananku.
6: Iya.
4: Siapa kau sebenarnya?
0: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang
6: kuberikan.
4: Baiklah. Terima kasih atas pertolongan.
6: Kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu. Aku akan menyela begitu saja, Abang Daud. Kau memang pulang ajal. Kau dasar, kau mulit. Tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku. Tidak bisa. Ya, kau pikir? Kau pikir aku tidak tahu rencana bunuhmu, Pak Tua? Kau akan menangkapku, kan? Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa. Kau
4: Abang Daud, ada sedikit makanan.
6: Aku sudah berikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Nyasinya semua. Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik. Kau lupa diri, Abang Daud.
4: Terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
6: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong. Kau, Abang Daud, tahta jabatan semua. Kekuasaan buat kamu lupa diri. Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih adalah orang tua yang tidak menunggu ajal. Kau lihat saja lah, Bang Daud. Mati kau. Kau.
1: Akhirnya,
6: Daud.
1: Sihir dari
6: sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhir gua. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau serangan.
4: Aku bisa mengistirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat sedikit air.
6: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah.
5: Simbok
4: Dedapan, ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
3: Iya, Simbok.
5: Diperankan oleh Abdurrahman Haris.
3: Apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Terima kasih banyak ya, Mbok.
5: Kalau
4: begitu, ayo segera kita berangkat.
5: Terima kasih atas perhatian Anda.

Raden Ino memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapagi Mai?
1: Pak nak tahu dah S?
2: Malak koki ne, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ni ada lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, main sepile, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: oh dari Amerika no.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir oh, pacak denger di radio pacak oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa ge, Mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup. Berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
4: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
3: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
5: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
3: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik
1: dalam sejarah sepak bola dunia. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambi HP yang ada internet eh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
1: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
7: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ketua ne rom.
7: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
7: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
7: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
7: Weh, mayo lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
7: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Hakit duit lagi.
7: Men ya, pok, udah usah, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, mah.
7: Bener nian, mayo? Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
7: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
7: Apa ini, May? Yo, pan mandi. Sumun. May, dengkik ngebut, May. May, ku takut. Kita nyelop kawin, May. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, May.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
7: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku takut pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Au lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
7: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tuh Mai, tuh Mai. Duh Dah usah ngumpet iga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
7: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
7: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
7: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
7: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
7: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
7: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
7: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
7: Oh ayam. Jadi menciken steak ni artinya kalau kuning. Ciken ni ketepo ayam Mayo, steak ni berarti ketiak Mayo. Hau dah Mai? Jadi ketiak ayam Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
7: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh ujung sanen tu Mai.
1: Ya, malu kudeng.
7: Ku masan sampe ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
7: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesen chicken steak, adik. Biar pok
7: oh,
1: penasaran.
7: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
7: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
7: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
7: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
7: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
7: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak aku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
7: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
7: Kau aku dak Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
7: Yo Patman, jangan kek lama iga.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

Salam pendengar, sahabat budaya Sopradé dimanapun Ika berade. Lagi di kebersamaan kita etnis Nusantara Batang hari 9 malam hari ini gingantika sampai jam 10 kelao. Edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026 kayak kuyuk Regina ngantika sampai jam 12 tutup siaran kelak Sopradé. Nah tadi lagu-lagu Sumatera Selatan, lagu-lagu daerah Sumatera Selatan laku hadirkan untuk Ika. Semoga bayi bisa mengobati kerinduan kayak kampung halaman Ika, khusus yang perantau di sini, Odao, orang asli Palembang dan sekitar. Nah, ku kantika di Batang Hari 9 kali ini. Oke, kita akan bahas dulu, berbagi informasi dulu nih seputar cerita ada tradisi budaya sejarah kok dari Sumatera Selatan. Khususnya sejarah panjang zaman Sriwijaya di balik kelezatan pempek. Yang kita tahu pasti Sopradé Palembang nih terkenal sekali dengan ikonnya pempek. Kalau dengar pempek pasti kita langsung ingat ke Palembang, Odao. Nih jadi berkunjung ke Palembang dan ada banyak sekali penjual keliling menjajakan pempek lezat yang dapat dengan mudah ditemukan. Kudapan bercita rasa gurih, pedas dan asam ini bahkan kerap disajikan sebagai menu sarapan. Walau berbagai daerah lain di Sumatera seperti Jambi dan Bengkulu juga memproduksi pempek, hidangan ini dianggap sebagai bagian dari kuliner khas Palembang selain mie celor, tempoyak, tekwan, lempok durian dan lain-lain. Dibuat dari daging ikan giling dicampur tepung sagu atau tepung kanji, telur, penyedap rasa, garam dan bawang putih dihaluskan. Selain menjadi pempek, dari adonan tersebut juga dapat dihasilkan berbagai kudapan lainnya seperti tekwan, lenggang, model, celimpungan, kek laksan Sopradé. Jika pempek disajikan dengan kuah cuko yang memiliki paduan rasa manis, asam sekaligus pedas, maka celimpungan dan laksan disajikan dalam kuah yang memiliki kandungan santan. Sementara itu, tekwan dan model dihidangkan dengan kuah yang di dalamnya beririsan bengkuang, kepala udang, jamur kuping, dan ditaburi seledri, daun bawang, bawang goreng, serta bumbu-bumbu lainnya. Walau termasuk dalam jenis kudapan dan biasa disajikan di berbagai restoran sebagai menu pembuka, tapi pempek memiliki kandungan protein, lemak dari ikan dan karbohidrat dari tepung sagu. Pada awalnya, pempek dibuat dari ikan belida, sejenis ikan langka yang mendiami Sungai Musi. Namun karena keberadaannya yang saat ini semakin langka, pempek kini dibuat menggunakan ikan sungai lainnya seperti ikan sepat siam, ikan putak, dan ikan gabus. Selain itu, ikan tenggiri dan ikan kakap merah juga sering digunakan sebagai bahan baku pempek. Akan tetapi, ikan laut ini memiliki aroma yang lebih amis dibandingkan ikan dari sungai. Dari berbagai jenis ikan sungai dan ikan laut, ikan tenggiri, gabus, dan belida merupakan jenis-jenis ikan yang paling direkomendasikan untuk mendapatkan cita rasa pempek yang lezat. Nah, Sopradé sahabat budaya, di balik kelezatannya, kuliner asal Palembang ini memiliki sejarah yang panjang. Dilansir dari berbagai sumber, pembuatan pempek diperkirakan sudah dimulai pada 684 Masehi pada masa Kedatuan Sriwijaya. Mengutip analisis prasasti Talang Tua Peninggalan Kerajaan Sriwijaya sebagai materi ajar sejarah Indonesia di sekolah menengah atas yang ditulis oleh Kabib Soleh, tentunya pengajar program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang pada 17 November 1920, ditemukan sebuah prasasti Talang Tua oleh LC Westeneng di sebelah barat Palembang atau wilayah Talang Tua yang tidak jauh dari Bukit Siguntang. Pada prasasti, salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditulis dengan aksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno sekitar 606 Saka atau 684 Masehi tersebut, terdapat cerita tentang Taman Sri Setra yang dibuat oleh Sri Baginda Sri Jayanasa. Di dalam taman itu ada pula berbagai jenis tanaman, antara lain berbagai jenis bambu, pinang, kelapa, aren, dan juga sagu.
Nah, menurut Kemas Ari Panji, sejarawan kota Palembang yang dikutip dari laman Tribun News Palembang diduga kuat bahwa salah satu prasasti Talang Tua berisi tentang aren dan sagu. Keduanya merupakan bahan dasar pembuatan pempek dan cuko yang ternyata sudah banyak ditanam pada masa itu. Sehingga ada hubungannya dengan pempek sebagai kuliner khas Palembang. Pempek sendiri pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan klesan, yang berarti ditekan-tekan, karena pembuatannya memang menggunakan pirian atau mangkok yang tengahnya berlubang dan ditekan-tekan.

Nah, sahabat budaya, jika sebelumnya klesan adalah makanan rumahan, sekitar 1916 klesan mulai dijual oleh orang Tionghoa yang biasa dipanggil Ape atau Empe di sekitar Masjid Agung Palembang. Sejak saat itu, klesan lebih dikenal dengan sebutan pempek yang berasal dari panggilan Ape atau Empe. Nah, walau kini pempek bisa didapatkan dengan mudah di berbagai restoran, namun siapapun bisa membuat pempek sendiri di rumah untuk disantap bersama keluarga. Pastinya semua orang lepacak bikin pempek karena sangat mudah sekali cara pembuatan. Nasa Pradio, cukup ikan dihaluskan, ikan gileng adik Pradio, pakai sagu, pakai garam micin dan sebagainya. Lah jadi seperti empek-empek tadi itu. Yalah pun itulah dia info di batang hari 9 kita malam hari ini. Ku ganti lagi Ika ke lagu-lagu batang hari 9 sampai jam 10 kelas sebelum kita jelang acara selanjutnya ade tangtut lah kingan tiket. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS.
2: Pa, nak pagi mai.
1: Pok nak tahu dah S.
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S S, tak S S.

0: malamnya. Pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal? Main sepilih, main.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dah di mana es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko es.
1: Bok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
0: Oh dek lah es, kita tidak perlu datang ke sana es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita baca dengar siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Pacak
1: dari Amerika nunggu.
0: Jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh ge, apa deh mai?
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar ne es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa ge Mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko.

0: Sabtu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangane. Unik wasit dak ngeliat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
0: Nah Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik
2: dalam sepak bola. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Taipau begeran.
6: Oh Mai, nyaman kamar kan Mai, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Mai nak belajar perlu kapuk, Mai.
7: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
6: Mai, Mai. kapacak dah mendak nyela-nyela aku sekali Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan. Kamarkan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular rom.
6: Deki ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya Mai. Tapi yuk nian Mai yuk. Bener lah kateka Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kawan tuku Mayok.
2: Dek pasel grom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik
6: ye, bukan ye Mai. Jahat bener kek ku nih. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah.
2: Aula kalah. Yo.
6: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat te ayam po.
6: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kek menang ka Mai, apa yang job ku nih Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih rom, rom.
6: Masya Allah, panjang lidah kan nih Mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segala sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur rom.
6: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener kulit kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
6: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nameka ne sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Da ingena ben.
6: Nak dak ku panggil ka Mayat aja.
2: Ya lah Rom. Pokoknya nyari gara-gara ne yo. Kelak sekampung ne sak manggil ku Mayat, jangan nyari well ne.
6: Mayat berjalan mun tu Mayo.
2: Biak lah mun pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nameka sebenarnya Siti Trompak.
6: Iya lah Mai, diem-diem, jangan kayak bising ngegak. Mati lah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
6: Gak pun, ampun lah Mai. Kita damai Mai yuk, cukup Mama, kita bayi yang tahu Mai yuk.
2: Orong, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
6: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
6: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
6: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
6: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana Mai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
6: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
6: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mai yuk.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
6: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
6: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
6: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
6: Aok pulik Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
6: Tau deh, asa absen kan urut abjad, Mayo.
2: Ah.
6: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, Mayo?
2: Ah.
6: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng. Tai pas turup T, Mai. Tai Pau Begereng.
2: Saya, Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupa yang ada yang lebih budu dari kata.

0: Romo,
1: gani mang, mimang mai, kurang asem mang ni mai. Dak sahabat, dak ngulok ke ni mai, keliwat mimang ke ni mai.
0: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang ke mai, bergaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
0: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh, anduk ngesai ya sekarang, oh. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
0: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
2: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Selamat malam Super Adi, sahabat budaya dimanapun nikah berada. Tentu kita lagi dalam kebersamaan tangtu tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak lagi kayak kuyo Regina di sini nganti kak. Di kesempatan malam Jumat, Jumat malam 5 Juni 2026 Sepradi. Nah kali ini Sepradi ku punya beberapa informasi untuk Ika. Oh ketahui waktu terbaik minum kopi agar tidur tetap nyenyak Sepradi. Oh khusus untuk Ika yang hobi ngopi nih Sepradi. Jadi kopi hitam menjadi minuman favorit banyak orang untuk membantu meningkatkan energi dan konsentrasi saat beraktivitas tentu Sepradi. Oh. Kandungan kafein di dalamnya diketahui mampu meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan produktivitas tentu. Tapi Spradi, manfaat kopi tidak hanya ditentukan oleh jumlah yang dikonsumsi, tapi juga waktu meminum. Konsumsi kopi pada waktu yang kurang tepat berpotensi mengganggu kualitas tidur dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Pagi hari jadi waktu yang paling dianjurkan untuk menikmati kopi. Sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, tubuh mulai memasuki fase aktif sehingga tambahan kafein dapat membantu meningkatkan energi dan konsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski demikian, bagi sebagian orang yang memiliki sensitivitas terhadap kafein atau masalah kestabilan gula darah, disarankan untuk tidak mengonsumsi kopi saat perut kosong. Sarapan terlebih dahulu dapat membantu mengurangi resiko gangguan tadi. Nah, Spradi, sementara tuh kopi juga masih dapat dikonsumsi pada siang hingga sore hari ketika tingkat energi mulai turun. Waktu yang relatif aman berada pada kisaran pukul 14 hingga pukul 15, jam 2 sampai jam 3 siang Sepradio. Para ahli mengingatkan agar konsumsi kopi tidak dilakukan terlalu dekat ke waktu tidur. Kandungan kafein dapat bertahan dalam tubuh selama 6 sampai 8 jam sehingga berpotensi menyebabkan kesulitan tidur pada malam hari Sepradi. Karena itu disarankan untuk menghentikan konsumsi minuman berkafein setidaknya 6 sampai 8 jam sebelum waktu tidur Sepradi. Nah, bagi yang tetap menikmati kopi pada sore hari, pilihan kopi tanpa kafein dapat jadi alternatif. Selain bantu jaga fokus, kopi juga sering dimanfaatkan sebagai pendukung aktivitas olahraga. Minum kopi sekitar 1 jam sebelum berolahraga dinilai dapat membantu meningkatkan performa fisik. Meski memiliki berbagai manfaat, kopi bukan berarti pengganti waktu istirahat yang cukup. Merasa lelah terus berlanjut dan ketergantungan terhadap kopi semakin tinggi, penting untuk mengevaluasi pola tidur, tingkat stres, kayak pola makan sehari-hari. Dengan mengatur waktu konsumsi secara tepat, kopi dapat ngasih manfaat optimal tanpa ganggu kualitas tidur dan kesehatan tubuh. Tuh dia tadi Sepradio. Jadi kalau misalkan Ika belum terbiasa minum kopi saat perut kosong, jadi makanlah apa dulu ngisi perut baru minum kopi. Karena masing-masing orang ini beda-beda, responnya kayak kafein nih, termasuk kopi ini sendiri Sepradi. Jadi waktu yang terbaik untuk minum kopi itu adalah di pagi hari jam 7 sampai jam 8 pagi saat kita hendak memulai aktivitas. Terus juga untuk mencelak mate kata orang Sepradi, saat kita lagi aduh ngantuk-ngantuk begawe jam 2 sampai jam 3. Nah, itu juga waktu yang tepat waktu yang tepat untuk ngopi tadi Sepradi. Ya laporan semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan tangtut malam hari ini jam 23.05 lah jam 11.05 Sepradi. Kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan Nusantara Bengkak Belitung Ginganti malam hari Ika nih Sepradi. Kalau misalkan jam 11 lewat nih, waduh, jangan ngupi lagi lah sebaiknya Sepradi, karena kandungan kafein itu akan bertahan dalam tubuh 6 sampai 8 jam Sepradi. Jadi takutnya ganggu waktu tidur Ika. Oke, kita nikmati dulu pilihan lagu-lagu Ginganti Kak di tangtut tembang terakhir untuk tidur.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung. Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali dudara satu dudara, sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sapradi, semuanya apa kabar untuk kesempatan hari ini ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Senang sekali kembali di Perempuan Gantika di sepanjang hari ini sampai kelak di jam 12 malam. Dan di kebersamaan saat ini adekku Ega, Gerkan Operator Hermanto, nganti Pradi sampai kelak jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Ya, di antaranya kita akan awali kebersamaan kita dengan rangkaian acara Kupi ya, yang selanjutnya juga akan dilanjutkan dengan Ngopi Pagi sampai jam 8 ya, dirangkaikan juga dengan berobat ataupun beragam unsur budaya sehat sampai kelak di jam 10 seprade ya. Itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dan di awal kebersamaan saat ini kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupi ya, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: Media, komunikasi perkara iman dan takwa.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: RRI Perempuan Sungai Liat Sore Budaya Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepredi Semena. Kabar baik untuk pagi hari ini ya. Dan tentunya senang sekali kembali di setiap hari Sabtu ya, perempuan hadir dalam rangkaian acara Kupi ya, ya untuk edisi dialog interaktif. Ada Ustadz Khairul Mandeha yang akan menemani kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini sampai kelar di jam 6 pagi Sepredi. Dan tentunya topik kita hari ini seputar 7 keutamaan Al-Quran ya. Mungkin Anda bergabung kelas, silakan bisa bergabung ke perempat ya di pagi hari ini. Dan sebelumnya kita sapa dulu nih Sepredi ya, untuk Ustadz kita yang sudah selalu setia di setiap hari Sabtu ya di perempat kayak ganti Predi, ada Ustadz Khairman Deha. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan untuk pagi hari ini pembahasan kita tentang 7 keutamaan Al-Quran gitu Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, dalam kebersamaan mungkin Ustadz bisa memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil insan. Salatan wa salaman daiman ni mutalazimaini ila akhir zaman wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila qiyamil mizan. Amma ba'du, para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas simpan taufik hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasohbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa berbagai macam anugerah yang tidak Allah berikan sama umat-umat terdahulu. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kepada kita. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu amalan-amalan yang begitu luar biasa nilainya, tidak Allah berikan sama umat terdahulu. Dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci yang sangat luar biasa. Kitab suci yang sangat agung, kitab suci yang sangat mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Qur'an, ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang paling mulia diberikan kepada Nabi yang mulia, yang paling mulia diberikan oleh Allah kepada kita umat yang terbaik. Maka kita sangat perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan. Memiliki berbagai macam keistimewaan.

0: keistimewaan yang tidak terdapat di kitab-kitab suci yang lain. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, tentu banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentu dengan waktu yang sangat singkat ini tidak bisa kita menjelaskan begitu banyak, puluhan, mungkin ratusan keutamaan Al-Quran yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah. Tetapi di pagi yang penuh berkah ini kita hanya menyebutkan 7 saja tentang keutamaan Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah pahala yang sangat besar, pahala yang sempurna bagi orang yang membacanya. Mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yang sempurna bagi orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, surat Fatir ayat 29 sampai 30, firman Allah, innalladzina yatsuluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, baca Al-Quran, dan juga melaksanakan sholat 5 waktu, menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan rahasia, diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim, menjaga sholat 5 waktu, rajin bersedekah, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, dengan tujuan lillahi ta'ala, 3 kelompok orang tersebut, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan pahalanya kepada mereka, dan bukan hanya disempurnakan, ditambahkan karunia-karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu luar biasa, membaca Al-Qur'an itu sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah yang sudah menjelaskan berarti sangat luar biasa. Yang kedua adalah merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdol. Nabi SAW bersabda, afdolu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling utama, qiraatul Qur'an, adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kita banyak sekali memiliki ibadah-ibadah, ada istighfar, ada macam-macam, ada tasbih, ada macam-macam. Maka yang paling utama qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ibadah umatku yang paling utama, kata Nabi, qiraatul Qur'an adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Yang nomor 3, orang yang rajin baca Al-Qur'an itu menjadi keluarganya Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Kata sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, maksudnya nanti di akhirat, maka falyukrim ahlallah, muliakan, hormati keluarganya Allah. Sahabat lalu bertanya, kilah ya Rasulullah lillahi azza wa jal ahlun. Ya Rasulullah, apakah Allah itu punya keluarga? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa? Dijawab oleh Nabi, na'am, iya. Manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Dijawab, ahlullah hum ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluargana Allah di dunia itu adalah orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an itu dianggap, dikatakan sebagai keluarganya Allah. Yang namanya keluarga ini dekat sekali gitu, kayak dekat yang namanya keluarga ini, kita dengan saudara, kita dengan paman, ponaan, orang tua, anak, itu kan dekat sekali. Artinya orang-orang itu yang rajin baca Al-Quran, dia itu dianggap sebagai keluarganya Allah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ala man akramahum faqad akramahullah wa adkhalahul jannah. Ingatlah kata Nabi, orang-orang yang memuliakan mereka, orang yang rajin baca Quran ini akan dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Sebaliknya, wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Orang yang menghinakan, merendahkan mereka, Allah rendahkan dan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mendapat syafaat Quran di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita ini butuh penolong, syafaat itu bahasa kitanya itu pertolongan. Jadi di hari kiamat nanti ketika kita berada di mahsyar, ketika kita dihisab dan lain sebagainya, disitulah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masuk ke dalam surga mengandalkan amal kita susah. Sholat misalkan, kita nak masuk surga apa? Kenapa? Karena saya rajin sholat. Oh, sholat kita isinya macam-macam. Begitu Allahu Akbar ingat pempek, Allahu Akbar ingat kemplang, kemudian Allahu Akbar ingat kreditan besok lejatuh misalkan. Sulit sholat seperti itu dibawa ke surga. Ceramah, oh karena saya ceramah berduit dikasih amplop pulangnya, sulit. Makanya di situ kita itu apa namanya butuh penolong, syafaat. Salah satu yang bisa memberikan pertolongan sama kita yaitu rajin baca Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi, iqra'ul Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kata Nabi, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, akan menolong orang yang membacanya. Yang kelima, orang yang rajin baca Al-Quran dijamin rezekinya oleh Allah, nggak bakalan miskin, nggak, asal rajin gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man syaghalahul, ini menyampaikan firman-Nya Allah, kata Allah, man syaghalahul Quran wa dzikri am mas'alati ataituhu afdalama utis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dengan baca Al-Qur'an, sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk berzikir sehingga tidak sempat berdoa. Tidak sempat begawi, saking sibuknya ngurus Al-Qur'an, saking sibuknya ngurus kegiatan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sampai tidak sempat berdoa, tidak bergawi, misalkan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkinya melebihi orang-orang yang begawi. Makanya kita lihat kiai-kiai, ulama-ulama itu tidak begawi, tidak, tapi banyak-banyak mobilnya, rumahnya. Ya kayak mereka itu total di dalam. Kemudian yang nomor 6, selamat dari siksa kubur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitabnya Tambiul Ghafilin, kata beliau, man arada ayyanju min adabil khabri fa alaihi ayyulazima arba'at asya. Orang yang ingin selamat dari siksa kubur, maka lazimi rutinkan 4 amal perkara. 1, apa? Famuhafadzatu sholawat khumsih, jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran, apa? Wasadaqah, sedekah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Terakhir, dan banyak tasbih. Jadi baca Al-Quran salah satu yang menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Terakhir yang ketujuh, itu akan membuat hati kita jadi tenang, akan membuat hati kita jadi bersih daripada penyakit-penyakit hati. Kenapa kita ini sombong, kenapa kita ini dendaman sama orang, kenapa kita ini sering benci sama orang. Ya mungkin hati kita jarang tersentuh oleh Al-Quran. Karena di dalam Quran juga surat Yunus 57 dalam firman-Nya Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa sifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, penyakit hati. Nah, itulah 7 keutamaan membaca Al-Quran.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: RRI 103,9 Perempuan Sungai Liat, cara budaya Bangka Belitung. Sepradi ya, tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Khairuman deh ya, seputar tadi 7 keutamaan Al-Quran gitu, Sepradi ya. Dan berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini, yang nak bergabung silakan ya di line telepon Ega, nantikan 08 12 13 14 10 39, atau mungkin yang nak bergabung lewat WA ataupun WhatsApp, yuk silakan Ega juga nantikan kebersamaan Sepradi di nomor yang sama ya, untuk memberikan pertanyaan mungkin terkait dengan topik kita, yaitu seputar tadi 7 keutamaan Al-Quran ya. Ternyata juga salah satunya adalah dijamin rezeki kita gitu, Ustaz ya. Oke. Ada pertanyaan juga nih Ustaz ya. Untuk Al-Quran, apakah boleh wanita haid membaca Al-Quran? Baik, mungkin bisa langsung dijawab.
0: Iya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ diajarkan kita untuk berakhlak, beradab. Di antaranya adalah di saat kita dalam keadaan datang bulan ataupun dalam keadaan janabah, di situ tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi orang datang bulan itu bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an saat datang bulan? Hukum bagi orang yang membaca Al-Qur'an saat datang bulan itu haram. Tidak jadi itu haram. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa, jadi haram hukumnya perempuan haid itu membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang apakah semua bacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh orang datang bulan itu dilarang? Enggak juga. Ada dibagi jadi dua. Jadi hukum baca Al-Qur'an bagi orang haid itu diperinci. Kalau bahasa santri itu ditafsil. Yang pertama itu haram. Jika niat membaca Al-Quran, jadi haram jika diniatkan membaca Al-Quran. Tetapi yang nomor dua, jika niatnya tidak membaca Al-Quran, yang dibaca ayat Quran, tetapi niatnya bukan untuk baca Al-Quran, maka tidak apa-apa, boleh. Contoh, kita kalau mau makan, baca bismillah kan, bismillah itu Quran. Tapi niat kita bukan untuk baca Al-Quran, niat untuk mengamalkan sunnah-sunnah makan, baca bismillah. Kemudian juga kita misalkan tengah datang bulan di jalan ketemu kuntilanak misalkan, lalu kita baca ayat kursi ngusir jin. Niat kita itu bukan untuk baca Al-Quran, tetapi niat ngusir jin pakai ayat Quran, ayat kursi itu. Tidak apa-apa, boleh gitu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Di dalam beberapa keadaan kita ini disunahkan baca bacaan yang bacaan tersebut ayat Quran, padahal kita sedang datang bulan misalkan. Boleh enggak? Boleh. Jadi baca Al-Quran bagi orang yang sedang datang bulan itu ada dua. Satu, tidak boleh, haram jika tujuannya memang untuk baca Al-Quran. Yang nomor dua, ini ngebaca saja ya, bukan nyentuh. Kalau nyentuh,
2: baca ayatnya gitu,
0: baca
2: ya,
0: ayatnya aja. Yang nomor dua, dia itu tidak apa-apa, boleh jika apa namanya itu tujuannya ini untuk selain baca Al-Quran seperti tadi.
2: Oke. Berarti dalam artian di sini ketika kita bersentuhan langsung dengan Al-Quran tidak boleh dalam keadaan haid gitu, Ustaz ya. Tapi kalau misalnya sekarang kan sudah ada Al-Quran digital nih di handphone gitu, misalnya mengaji lewat handphone Al-Quran digital itu boleh enggak, Ustaz?
0: Untuk wanita haid ini yang diberi, yang perlu di garis bawahi ini adalah ngebacanya dulu, baik ini pakai kertas Quran yang dari kertas itu ataupun Quran digital. Kalau untuk ngebacanya seperti tadi itu ada dua itu. Tetapi kalau untuk menyentuhnya, apakah kita ketika di situ aplikasi muncul Al-Qur'an ayat-ayat itu tidak jadi? Nah, ini terjadi dulu saya sempat dialog pesantren sejawa Madura waktu dulu belum nikah itu. Sehingga sebagian mengatakan kalau tengah dibuka itu Quran gede jadi disentuh. Tapi kata sebagian enggak apa-apa karena ini kan bukan mushaf kayak gini nih.
2: Yeah,
0: jadi oleh karenanya kalau hanya ngebuka saja di HP enggak masalah. Tetapi ya untuk apa juga kalau untuk datang bulan gitu.
2: Okay.
0: Gitu. Nah, kemudian juga walaupun datang bulan masuk dalam kategori yang diperbolehkan, yaitu membetulkan bacaan orang. Nah, kita misalkan punya anak-anak ngaji, misalkan kebetulan datang bulan anak-anak ngaji ke kita, kemudian bacaannya salah, kita bisa betulin walaupun dalam keadaan
2: haid.
0: Contoh wabil akhirati hum yuqinun, macam tuh bacaannya padahal kita sedang datang bulan. Perempuan datang bulan boleh, karena dalam rangka untuk
2: membaca ayatnya saja gitu ya,
0: membetulkan.
2: Okay.
0: Atau jadi misalkan ada seorang perempuan hafidh hafal Quran. Dia itu biasanya tiap minggu ngulang-ulang bacaannya, takut lupa, khawatir lupa kalau enggak diulang-ulang, kebetulan datang bulan. Nah, dalam kondisi seperti itu juga diperbolehkan. Jadi tidak semuanya baca Al-Quran bagi orang datang bulan ini tidak diperbolehkan. Ada beberapa hal yang di situ boleh gitu.
2: Oke. Iya, itu ternyata tergantung niat gitu Ustaz ya, boleh atau tidaknya gitu. Sob Radio yang nak bergabung kembali, silakan Sob Radio ya, masih kita nantikan untuk bisa memberikan pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Baik, coba angkat penelpon. Perempuan, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, ini Mang Amat ya?
3: Iya.
2: Oke, Mang Amat langsung baik pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Bang Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Ya sihat. Aku nih nak nanya, ada masalah. Ade sikuk asa orang Cien gitu datang ke rumah aku lah dulu kali kan. Di nanya, Mang Amat, aku nama masuk Islam. Benar-benar ke nama masuk Islam? Benar kata dia masuk Islam. Terus ku ajar, ucap di rumah syahadat dengan selesai arti-artinya. Pengab itu kalau dia meninggal dunia, meninggal dunia, macam mana itu kira yang meninggal dunia itu? Tapi Islam ni lah sah tu lah dalam ucap di rumah syahadat. Tapi dia belum berhunat. Jadi macam mana itu nak dikubur secara Islam, apa jika kubur secara orang Cien? Ternyata orang Cien, tapi dia tidak usah Islam.
2: Okay.
3: Nah, itulah
2: perbedaan
3: aku.
2: Oke. Baik, terima kasih Mang Amat untuk pertanyaannya di pagi hari ini ya.
3: Iya.
2: Baik. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih Mang Amat, luar biasa nih.
2: Iya, pagi hari ini ya.
0: Jadi ini merupakan anugerah dari Allah SWT ketika seseorang dikirimkan hidayah untuk jadi orang Islam kayak kita nih. Alhamdulillah, ini anugerah yang sangat luar biasa. Nah, saya mulai dari sini dulu. Ketika ada seseorang yang dengan sukarela, bahasa kita ini tanpa ada pemaksaan, dia itu mengutarakan diri nak masuk Islam, enggak, kita ini wajib mengislamkannya itu dengan sesegera mungkin. Kita tidak boleh nunda-nunda orang yang hendak masuk Islam. Ada teman kita misalkan non muslim, tidak Islam, lalu dia bilang, ano, yuk ku nak masuk Islam ya. Hmm. Betul-betul dah, ano, awak ku masuk Islam lah atas ano. Nah, di saat itu tak boleh kita ini, oh awak lah kalau besok pagi oh nunggu ustaz dulu dah jadi.
2: Oke. Okay.
0: Karena misalkan dari sini, atau sekarang, jam sekarang ada orang misalkan tak masuk Islam. Yuk ku nak masuk Islam oh. Oh awak lah kalau sore. Berarti kita ini dari pagi sampai sore ini menanggung dosa kekafiran orang itu.
2: Oke. Okay.
0: Jadi macam mana cara kita syahadatin semampu kita. Baru nanti untuk peresmiannya itu ngundang tokoh agama.
2: Okay.
0: Jadi kita oh kalau macam itu awaklah yuk kita anu sama-sama asyhadu alla ilaha illallah. Kita syahadatin, kita tuntun. Enggak jadi kita nunda-nunda. Kadang-kadang orang yang ditunda.
2: Mm-hmm.
0: Besok pagi yuk. Dah jadi. Saya beberapa kali membantu menuntun syahadat seseorang. Ketika ada yang WA saya, nelpon saya, ustaz ada anu orang nak masuk Islam. Saya itu jam 1 malam berangkat itu.
2: Langsung ya?
0: Langsung.
2: Oke.
0: Okay. Walaupun jauh di dalam sawit-sawit akan datang loh. Karena kalau ditunda-tunda kita pulih
2: yang berdosa. Kita yang berdosa ya.
0: Iya.
2: Berarti langkah mengamat itu sudah benar ya.
0: Sudah benar, langsung sangat tepat sekali langsung yeah. diislamkan itu sangat tepat itu, Pak.
2: Okay.
0: Itu yang pertama.
2: Mm-hmm.
0: Yang kedua, ketika seseorang sudah bersyahadat, apakah dia itu sudah berstatus Islam atau tidak? Ya tentu.
2: Sudah Islam.
0: Sudah berstatus Islam. Hmm. Perkara dalam hatinya pura-pura atau enggak itu urusan lain.
2: Keimanannya juga sudah Islam.
0: Iya,
2: gitu ya.
0: Sudah Islam sehingga ketika sudah sah secara agama sebagai orang Islam, umpama dia meninggal, maka tetap proses pemakaman dan semacamnya itu berdasarkan Islam, mulai dari mandiin, ngafanin, nyolatin dan dikubur itu dengan cara Islam.
2: Oke. Okay.
0: Kenapa? Karena itu tadi, karena dia dengan bersyahadat yang disertai dengan sukarela kayak tadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun, itu sudah sah menjadi orang Islam.
2: Uh-huh.
0: Nah, tapi kadang-kadang di masyarakat ini susah kalau enggak ada suratnya. Gak ada sertifikatnya. Itu kadang-kadang gak nerima keluarganya itu. Tetap dimakamkan secara non-Islam.
2: Okay. Saya
0: pernah kejadian itu. Karena belum sempat dibikin sertifikat ke Kemenag.
2: Oke, okay. Yang menjadi kegalauan dari Mang Ahmad tadi adalah mohon maaf ya, dia galau bagaimana cara memakamkannya. Memang sudah Islam, tetapi ada syarat tertentu juga untuk Islam, seperti mohon maaf nih, harus disunat gitu ya, dihitan gitu.
0: Yeah.
2: Nah ini katanya belum sempat dihitan, makanya yang bikin galau itu ini dimakamin secara Islam atau masih kepercayaan sebelumnya gitu, Ustaz.
0: Iya, yeah. Kalau syahadat dengan hitan ini adalah dua hal yang berbeda.
2: Berbeda ya.
0: Oh, okay. Jadi dengan dia bersyahadat itu sudah sah dengan apa namanya? Sudah sah sebagai saudara yang Islam,
2: mu'alaf
0: sebagai
2: gitu ya.
0: Warga Muslim mu'alaf. Hmm. Adapun hitan itu kewajiban sama kayak sholat. Hmm.
2: Okay.
0: Jadi setelah Islam baru ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, antara lain khitan itu tadi, okay. Kemudian sholat 5 waktu. Ada sebagian di masyarakat ini salah pemahamannya, itu salah apa? Yaitu khitan dulu baru bersyahadat.
2: Iya, benar.
0: Terbalik itu. Jadi terbalik, karena ketika orang belum bersyahadat, dia tidak berlaku hukum-hukum Islam itu.
2: Hmm.
0: Ya kan, dia kan
2: statusnya. Iya, utama kan rukun Islam yang pertama adalah baca syahadat gitu.
0: Kalau
2: ya.
0: Belum bersyahadat, maka yang lain-lain ini tidak bisa nyentuh sama orang itu, hukum-hukum yang lain itu udah baca.
2: Okay.
0: Jadi harus bersyahadat terlebih dahulu, baru setelah itu nanti khitan.
2: Okay.
0: Jangan terbalik. Kadang-kadang Oh, hitan dulu baru bersadat, ini terbalik.
2: Oke, okay. Berarti juga itu waktu untuk menunda usai-usai nunggu sembuh dari hitan tuh cukup panjang, nah, juga gitu, Ustaz ya. Dosa kita juga semakin panjang,
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, kalau sembuh setengah hari,
2: iya.
0: Kalau beberapa hari, nah di situ.
2: Oke, okay. Jadi memang aturannya kalau sudah mengucapkan syahadat sudah wajib untuk dilakukan prosesi pemakaman secara Islam gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Okay.
0: Dan itu terjadi pada apa namanya, sah sebagai orang Islam dulu, mm-hmm. pada masa Rasulullah itu waktu perang.
2: Okay.
0: Waktu perang itu ada orang kafir, non muslim kafir ya. Itu sudah hampir meninggal gitu, banyak luka segala macam. Begitu mau dibunuh Sayyidina Umar bin Khattab, bersahadat dia.
2: Hmm.
0: Bersahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung dihajar nih pura-pura ini.
2: Hmm.
0: Mendengar itu, lalu Rasulullah mendengar dan melihat itu, merah mukanya. Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu bunuh saudaramu? Ya Rasulullah, dia itu ica-ica macam kita, ica-ica Islamnya, okay. Karena takut dibunuh dia bersahadat.
2: Hanya karena takut gitu ya.
0: Iya, karena takut. Itu bukan urusan kamu. Yang melihat hati itu bukan urusan kita. Dia niatnya macam mana itu bukan urusan kita. Kita hanya menghukum yang zahir nampak-nampak saja. Dia sudah bersahadat, sudah sah sebagai orang Islam, bahasa kita. Kenapa kamu bunuh? Marah Rasulullah. Jadi dengan dia bersahadat, dia sudah apa namanya, jadi orang Islam, sehingga pemakamannya dan prosesi jenazahnya itu secara Islam.
2: Secara Islam. Jadi cemtu mengamat ya. Jadi sudah bisa dilakukan prosesi pemakaman secara Islam ya. Oke, berarti Masya Allah banget ya Ustaz ya.
0: Iya.
2: Istilahnya meninggal dalam keadaan sudah Islam.
0: Sudah
2: gitu.
0: Islam. Sangat beruntung orang kayak gitu.
2: Baik, semoga tadi mengamat puas ya dengan jawaban kita di pagi hari ini. Dan untuk kita kembali ke topik nih, seputar tadi keutamaan Al-Quran gitu. Nah sekarang nih kan Ustadz ya, sudah ada Al-Quran digital. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi di handphone kita ataupun di smartphone kita. Dan apakah membaca Al-Quran melalui aplikasi di ponsel ini punya keutamaan yang sama dengan membaca mushaf secara langsung gitu Ustadz? Sama ya di pahala.
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, di saat kalian membaca Al-Quran itu, jadi ada di ini sebenarnya. Jadi orang-orang membaca Al-Quran itu ada dua macam, itu ada yang apa namanya membaca tanpa melihat, karena apal kayak kita baca kul huwallahu ahad allahu samad dan semacamnya itu. Ada juga yang dengan melihat Qur'annya. Baik Qur'an itu apa namanya yang model kayak kertas itu ataupun yang lain-lain kayak aplikasi gitu, sama aja. Maka pahalanya itu jauh lebih besar membaca dengan melihat. Kenapa? Karena mata kita ibadah juga di situ. Kalau kita hanya baca saja tanpa melihat, ya berarti cuma dapat pahala kita membaca. Tetapi dengan melihat ada dua pahala. Satu, pahala mata kita ibadah, kemudian juga lisan kita membaca. Nah sekarang, apakah yang kita baca ini harus Quran yang enggak? Sama aja membaca Quran dengan itu, dengan Quran digital sama lah.
2: Oke, okay. Iya. Ini mungkin terkhusus ya untuk orang-orang yang mungkin sengaja di luar gitu, Ustaz,
0: iya.
2: Ya, tengah ada bawa Al-Quran dan memang pengen mengaji gitu ya, pengen baca Al-Quran.
0: Nah itu dia.
2: Oke, okay, pahalanya sama aja gitu, Ustaz.
0: Sama
2: ya?
0: Saja. Okay. Tetapi kalau di tengah acara-acara, tentu kan ada hal selain boleh dan tidaknya, selain pahalanya sama atau enggak, dari sisi apa ya, etika gitu, masa yasinan kita, tahlilan, pegang HP gitu. Gitu.
2: Kayak sedangkan ada disiapkan secara langsung juga di depan kita.
0: Jadi ada kayak apa ya, ada kurang pantas itu.
2: Oke, berarti kurang etis lah gitu Ustadz ya.
0: Yeah.
2: Baik, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz ya, Pak Ustadz, aku baru belajar Quran, jadi tidak aku baca Quran, kita banyak salah-salah kadang gitu, boleh tidak nih Ustadz?
0: Jadi fenomena di masyarakat itu memang seperti itu. Kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disuruh untuk melakukan apa namanya ibadah-ibadah itu sekemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak apa namanya tidak memaksa seseorang melakukan ibadah itu melebihi kemampuannya. Kalau kita ini mampunya itu hanya baca Al-Quran terbata-bata, banyak salah-salah, itulah kemampuan kita. Kadang panjang pendeknya juga udah gak kena. Itulah kemampuan kita. Kalau kita nunggu kayak kiroat, tukang kiroat internasional itu yang gak baca-baca Quran. Saya sendiri misalkan bacaan Quran saya misal dilihat oleh orang yang ahli Quran dari internasional, pasti banyak salahnya. Nah, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk belajar, menyuruh kita untuk ibadah. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hasil, tapi proses usaha. Beda sama manusia. Kalau kita nyuruh orang begawi misalkan yang dinilai hasilnya bagus apa enggak gitu baru dibayar. Kalau Allah itu enggak. Yang penting yang dinilai oleh Tuhan ini
2: niat kita ya.
0: Niatnya, belajarnya. Jadi kalau dia belajar, pahala. Sampai di mana hasil dari belajar itu, itulah kemampuan kita. Sehingga baca Al-Qur'an dengan banyak terbata-bata, kadang panjang pendeknya juga sudah banyak yang enggak tepat. Tetapi itu kemampuan kita. Nah, disitulah tetap Allah Subhanahu wa taala itu menilai ibadah kita yang seperti itu. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sudah lancar sengaja disembarangin bacanya. Nah, itu kan lain, lain cerita. Ini tadi memang orang seperti itu pertanyaannya gitu. Apa kemampuannya?
2: Yang pasti Allah itu juga Maha Pengampun ya, memaklumilah. Oh, nih tengah belajar, tengah proses, mungkin seperti itu ya.
0: Allah itu kan salah satu sifatnya itu namanya asyakur. Syakur, banyak berterima kasih, banyak nerima ibadah-ibadah hambanya itu walaupun banyak kacaunya gitu. Nggak usah orang lah kita sholat kayak tadi itu begitu Allahu Akbar ingat macam-macam itu.
2: Ingat pempek di warung tuh jadi dah oh gitu kan. Jadi dah apa-apa gitu. Kalau panjang pendek tapi bukankah disebutkan kalau misalnya kita salah membaca satu huruf Al-Qur'an itu juga bisa berbeda makna gitu, Ustaz.
0: Kalau secara makna iya, karena Al-Qur'an ini ketika salah makhorijul huruf saja itu sudah maknanya itu sudah berbeda. Tetapi itu dia kita dalam untuk siapa gitu. Kita disuruh baca Al-Qur'an itu dengan betul, makhorijul hurufnya tepat, panjang pendeknya tepat, matnya harus tepat, ukurannya bagi siapa kan itu. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang sudah lancar. Tapi kalau orang-orang memang sudah seperti itu kemampuannya, apalagi orang-orang zaman dulu. Kita-kita zaman dulu ini atau kita bacaannya kan banyak kacau itu. Secara tajwid makhorijul huruf bacaannya udah banyak enggak kena. Tetapi mereka itu karena penuh dengan keikhlasan, hatinya lurus, kadang-kadang apa ngobat budak sakit cuma disembuh gitu sembuh anak-anak. Lain dengan sekarang.
2: Yang pasti niatnya kuat gitu Ustaz. Kembali ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz ya. Ustadz, kalau untuk kehidupan sehari-hari, apakah ada waktu tertentu ataupun khusus yang bagus untuk membaca Al-Quran seperti itu? Coba nih Ustadz.
0: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jadi ibadah tuyuk ada dua macam ya. Dari sisi waktu. Dari sisi waktu itu ada ibadah yang memang ditentukan waktunya. Berarti sholat waktunya mulai dari ini sampai ini. Juga ada bacaan-bacaan yang di situ juga ada ditentukan waktunya. Dan juga nomor dua adalah ibadah-ibadah yang di situ waktunya umum, kapan saja gitu. Nah, termasuk di antara ibadah yang di situ tidak diikat dengan waktu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kapan enggak ada waktunya itu, umum kapan saja. Sama kayak kita istighfar, sama kayak kita sholawat. Tetapi yang afdol itu adalah tentu tengah malam gitu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi yang afdol saja gitu. Tetapi secara secara khusus itu enggak ada waktu-waktu khusus untuk kita ini baca Qur'an, tidak, tidak. Kapan saja, habis sholat, habis makan, enggak ada. Jadi oleh karenanya, karena Al-Quran ini ibadah yang tidak ada waktunya, ini merupakan keluasan untuk kita ini bisa dimanapun, kapanpun untuk baca Al-Quran.
2: Okay.
0: Tetapi kita ini sekiranya bisa, apa namanya itu, membaca Al-Quran itu, kalau bisa ya, walaupun tidak ada waktunya, ada waktu rutin, ada waktu khusus yang kita sediakan khusus untuk Quran.
2: Okay.
0: Ada waktunya kita bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, ada waktunya kita untuk keluarga, ada waktunya kita untuk silaturahim, ada waktunya jam ini sampai jam ini Quran, ada waktunya ini sampai jam ini istighfar misalkan.
2: Okay.
0: Bagusnya model begitu, tetapi secara khusus tidak ada.
2: Tidak ada.
0: Iya.
2: Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita khususkan gitu satu iya. hari itu pas harus ada gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi
0: biar istiqomah istilahnya itu istiqomah waktu dan tempat.
2: Oke, okay. Tidak mesti satu hari satu juz gitu
0: saatnya. Jadi begini, ibadah itu Allah Subhanahu wa taala itu semuanya senang ketika ada orang seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah itu, Allah Subhanahu wa taala itu senang. Tetapi ada ibadah yang sangat disenangi oleh Allah, paling disenangi oleh Allah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan rutin.
2: Okay.
0: Walaupun sedikit. Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah, amal-amal yang paling dicintai, disenangi oleh Allah, adwamuha, adalah ibadah yang dilakukan secara kontinu, maksud kita, rutin. Wa inqallah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi dikerjakan dengan rutin, Allah itu sangat senang daripada ibadah yang dikerjakan banyak tapi tidak rutin. Allah senang juga tapi tidak pasti senang gitu. Ada orang misalkan sekali ngaji 5 juz. 5 juz sehari. Besoknya malas.
2: Liburan seminggu misalnya.
0: Libur seminggu.
2: Ngepur gitu. Ustaz.
0: Allah senang tapi tidak pasti senang. Ada lagi orang yang setiap habis sholat 5 ayat. Habis duhur 5 ayat, habis asar 5 ayat, habis maghrib 5 ayat ditutup Qur'annya, tapi rutin ini dikerjakan. Nah, Allah sangat senang, lebih senang ke ibadah yang model begini. Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, adalah amal yang dilakukan secara kontinu tadi, rutin kayak tadi, wa inqallah, walaupun sedikit.
2: Okay.
0: Sama kayak kita nih penghasilan.
2: Biar dikit yang penting berkah gitu Ustaz.
0: Itu dia.
2: Ya.
0: Ada orang berpenghasilan sekali dapat 5 juta sehari. 5 juta, akhirnya seminggu macet usaha. Ada orang yang sehari cuma 100, 150, 100, tapi rutin.
2: Tapi rutin gitu ya.
0: Nah, lebih seneng yang kayak gini daripada sekali dapat 5 juta habis itu sebulan nganggur.
2: Gelebek 5 juta tapi habis itu kofang loh.
0: Ya, jadi seperti itu.
2: Baik, kita di penghujung kebersamaannya Ustaz. Aduh, udah berasa benar. Agak banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya belum dibahas juga ya.
0: Yeah.
2: Tapi karena waktu Dek tahu ngulah lagi. Ya mungkin di akhir kebersamaan ada yang ingin disampaikan untuk Supra DKT Ustaz, silakan.
0: Ya, terima kasih yuk. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diberikan anugerah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bacaan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Oleh karenanya kita setidaknya sehari, dalam sehari ini walaupun satu ayat, dua ayat, usahakan ada bacaan Al-Qur'an. Jangan cuma bulan puasa kita baca Al-Qur'an, tadarusan habis itu hilang Qur'annya. Nah, kenapa? Karena di situ berbagai macam anugerah-anugerah Allah diberikan di situ untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita, keberkahan rizki kita, dan lain sebagainya bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, itu saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya, untuk kita di dalam sehari paling tidak ada satu ayat lah yang kita baca daripada Al-Qur'an.
2: Baik, terima kasih nih Ustadz ya untuk pembahasan kita di pagi hari ini ya seputar 7 keutamaan Al-Quran dan juga untuk seperti yang sudah bergabung yang mengucapkan terima kasih ya. Dan kembali kita ulas sedikit ya seputar beberapa keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang sangat besar ataupun sempurna bagi orang yang membaca Al-Quran. Kemudian juga merupakan ibadah paling utama ataupun afdol ya, dan kita juga bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Quran di hari kiamat, kemudian dijamin juga rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat dari siksa kubur serta bikin hati jauh lebih tenang gitu Ustaz ya. Baik, itu dia 7 keutamaan Al-Quran yang menjadi topik kita di kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih Ustaz untuk waktunya.
0: Sama-sama.
2: Sudah hadir ya. Siap. Di setiap Sabtu bersama Perempat untuk Sepradi semua. Nah, dan juga Sepradi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan. Kita jumpa di Sabtu mendatang itu secara langsung.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap.
2: Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul. Agul.
1: Berapa ya?
0: Potongong lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lagi berapa, Gul?
1: Wow, lagi 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lagi 6.

0: Angkat belitung ni. Ni nyak.
1: Selamat pagi Sopredi sahabat budaya. Di Telantas Polda Bangka Belitung menggelar lat praops patuh menumbing 2026 untuk mematangkan pengamanan operasi 14 hari atau hantu pun digelar di Aula PJR pada Jumat tanggal 5 Juni 2026 menjelang operasi 8 hingga 21 Juni. Karoops Polda Bangka Belitung Kombes Pol M. Akbar Tamrin mengatakan operasi gabungannya pun melibatkan Ditlantas bersama jajaran ke instansi terkait. Ya, dan menurut Akbar, Polda Bangka Belitung mengerahkan 342 personel gabungan untuk mensukseskan operasi. Ya, sementara itu PLT Ditlantas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Ari Mujiono mengatakan operasi tahunnya mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Menurut tema ini diusung sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas utama melalui penerapan sistem ATLI. Dan Ari juga menargetkan atau menerangkan target utama dari operasi yang ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran, menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas, serta mengurai titik-titik kemacetan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak 24 RRI.